Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya Yesaya 12 ayat 1-3 yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,

Sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.

Jemaat Tuhan dimohon berdiri, kita akan menerima hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengar dan terimalah hukum Tuhan sebagaimana Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. 10 hukum Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan bersina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian 10 hukum Tuhan. Roh Tuhan menuntun kita melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menikmati persekutuan yang belajar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang terpilih dalam Nehemia pasalnya yang kelima. Nehemia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nehemia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kita hendak berdoa dalam bentuk nyanyian. Menyanyikan nyanyian rohani 126 ayat 1 dan 2.

Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Perikop Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga, ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman, terpuji Kristus kekal kini selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan bagi kita Nehemia 5, 1 sampai dengan 13. Dengan perikop pembacaan firman, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Diberikan tema, menjadi pemimpin yang menolong orang banyak. Menjadi pemimpin yang menolong orang banyak. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam konteks yang sama dari kitab Nehemia dan belajar dari sosok seorang laki-laki yang namanya Nehemia, namun dengan tema yang berbeda, menjadi pemimpin yang menolong orang banyak. Jika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, maukah Anda menjadi seorang pemimpin? Banyak kali ada orang bilang, saya mau jadi pemimpin. Maka segala usaha dan upaya dilakukan untuk bisa memuluskan hasrat dan ambisinya menjadi seorang pemimpin. Tapi ada juga yang tidak mau menjadi pemimpin. Katanya belum siap, belum mampu, tidak punya kapabilitas atau secara akademis, saya tidak bisa. Sekolah saya masih SMA. Seorang pemimpin itu katanya harus punya titel yang berderet-deret. Dia harus seorang intelektual. Dan tidak mau menjadi pemimpin. Tetapi, meski tidak mau menjadi pemimpin, tapi suka mengkritisi para pemimpin. Atau hanya menjadi orang yang menonton dan memberikan masukan bagi mereka memimpin.
Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan, kondisi zaman ini di tengah dunia, orang mengartikan kepemimpinan itu sebagai alat untuk meraih kekuasaan, alat untuk mencapai sebuah tahta, dan alat untuk mendatangkan keuntungan finansial. Firman Tuhan hari ini melalui Nehemia menantang kita untuk melihat sisi lain dari kepemimpinan, versi firman Tuhan atau versi yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepemimpinan sebagai panggilan penata layanan yang memulihkan dan membebaskan sesama. Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita kenal dulu laki-laki yang bernama Nehemia. Nehemia, sebagaimana namanya, Nehemia. Dari bahasa asli dia memiliki arti Tuhan menghibur atau Tuhan menghiburkan. Arti nama ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah misi ilahi melalui kehadiran dan kepemimpinan Nehemia. Allah memakai seorang manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam membawa penghiburan, keadilan dan pertolongan nyata bagi umatnya yang sedang remuk redam. Menjadi pemimpin yang menolong orang banyak, secara khusus bagi bangsa Yahudi pasca pembuangan di Babel. Kondisi keterpurukan karena tembok Yerusalem yang hancur lulu lanta, tapi juga kehidupan spiritual yang sudah sangat reyot oleh karena kondisi mereka jauh dari Tuhan. Dan Allah mengizinkan mereka mendapatkan penghukuman pembuangan. Tapi pasca mereka kembali pun, kondisi ekonomi mereka sangat terpuruk pasca penjajahan bangsa Babel. Allah mengutus Nehemia dari seorang juru minuman menjadi seorang bupati atau gubernur pada waktu itu, dalam misi menghibur, memulihkan, mengangkat umat Tuhan dari kesusahan. Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidak mudah menjadi seorang pemimpin dalam hal ini sebagai Nehemia. Dari seorang yang menyiapkan minuman, berubah menjadi seorang yang harus memimpin sebuah pemerintahan, tetapi juga secara khusus memimpin bangsa yang besar sekelas bangsa Yahudi, tapi juga memimpin di tengah-tengah kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, atau kondisi luar biasa secara ekonomi, secara politik, secara pemerintahan, secara sosial, tidaklah mudah. Saya coba melihat secara universal bagaimana seorang pemimpin supaya dia bisa efektif melakukan tanggung jawabnya. Apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin ada 3 hal. Saya menemukan bahwa seorang pemimpin dia harus punya visi yang jelas. Dia harus punya kemampuan untuk melihat masa depan dan mengarahkan orang untuk bergerak mencapai masa depan itu. Yang kedua, dia harus punya kompetensi. Dia punya kecakapan strategis, dia punya hikmat dan manajerial dalam mengorganisir sumber daya serta menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga, dia harus memiliki karakter dan integritas. Dimana sebagai seorang pemimpin dia harus bisa menyelaraskan secara mutlak antara perkataan dan perbuatan. Artinya, apa yang dia sampaikan harus selaras dengan apa yang juga dia lakukan. Sehingga dia dapat menjadi pemimpin yang dipercayai mereka yang dipimpinnya. Nah, dari sisi Nehemia, apakah itu ditemukan? Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata karakter atau sisi yang harus dimiliki secara sekuler seorang pemimpin itu bahkan tidak hanya bicara tentang kompetensi saja yang cukup. Nehemia memiliki kecakapan kepemimpinan lebih daripada apa yang disampaikan tadi. Apa itu? Teks Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 memberitahukan kita tentang hal ini. Yang pertama, perhatikan. Nehemia, dia tidak menjadi orang yang kena sindrom leadership. Dia bukan tipe orang yang kena sindrom kaget jabatan. Dari seorang juru minuman menjadi seorang bupati atau seorang gubernur,
tidak menjadikan dia orang yang sombong, tapi dia menjadi orang sebagaimana arti dan makna namanya, tapi juga kepedulian yang Tuhan taruh di hatinya. Maka jika kita memperhatikan ayat 1 dan 6, kita akan menemukan bahwa Nehemia memiliki kepekaan untuk mendengar jeritan kaum lemah. Perhatikan, Nehemia tidak menutup telinga, Nehemia tidak bersikap masa bodoh. Lalu ketika dia timbul keluhan besar yang disampaikan oleh umat, oleh kondisi-kondisi yang terjadi di antara mereka, di mana mereka tidak lagi punya makan dan minum, kesulitan secara ekonomi, kehidupan mereka mengharuskan mereka menggadaikan barang milik punya mereka, tapi mereka juga terhimpit oleh karena pajak dan oleh karena riba yang diberikan oleh penguasa. Nehemia mendengar keluh kesah mereka. Dia memberi telinga, bukan sekedar dengar, tapi dia punya kepedulian secara hati. Mendengar, menyimak, memperhatikan. Tidak banyak pemimpin yang mendengar keluh kesah. Tidak banyak pemimpin yang berani untuk mendengarkan jeritan hati yang dipimpin. Tapi Nehemia melakukannya. Bahkan ketika penguasa yang lain mengambil, memanfaatkan kondisi itu untuk mengambil riba, supaya mendapatkan keuntungan secara pribadi dan kelompok. Tidak demikian dengan Nehemia. Karena apa? Dia pemimpin yang mendengar dan memiliki hati yang peduli. Yang kedua, kita menemukan bahwa ada pengendalian diri dan ketegasan menegakkan keadilan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan, dikatakan setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para bangsawan dan para penguasa. Nehemia sempat marah, lihat ayat 6. Dia marah oleh karena kondisi itu, tapi bukan marah secara emosional. Dia marah oleh karena kondisi yang sudah sangat rumit, tetapi ada kelompok-kelompok orang yang memanfaatkan kondisi yang sudah sangat luar biasa bagi umat yang tertindas, umat yang sementara sedang diajak untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Tetapi marahnya tidak mendatangkan, dia melakukannya dengan emosi liar. Karakter Nehemia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin dirinya sendiri. Terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain, dia marah tapi tidak membabi buta. Dia marah karena hatinya terganggu oleh karena kelompok-kelompok tertentu. Ia menenangkan hatinya, lalu berpikir jernih, lalu dengan berani mengkonfrontasi para penguasa kaya. Ia memerintahkan pemulihan sehingga berkata, kembalikan properti mereka hari ini juga, hapuskan bunga pinjaman. Kembalikan apa yang sudah diambil dari mereka. Hapuskan bunga pinjaman. Bahkan hal yang ketiga yang luar biasa dilakukan juga Nehemia. Dia memiliki komitmen yang tuntas dan akuntabel. Ayat 12 sampai 13. Nehemia tidak puas hanya dengan janji manis di bibir. Ketika dia mendengar mereka bersumpah, mereka berjanji untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari umat yang menderita. Tapi Nehemia juga mau membangun komitmen dengan benar-benar bertanggung jawab pada apa yang dijanjikan. Ia memanggil para imam dan menyuruh para bangsawan bersumpah secara iman di hadapan Allah. Lihat ayat 12b. Ia juga melakukan tindakan simbolis mengebaskan pakaiannya sebagai peringatan akan konsekuensi keadilan Allah. 13 ini menarik. Gambaran dia mengebaskan pakaiannya ini adalah peringatan. Pada zaman dulu, lipatan jubah seorang atau selempang itu digunakan orang untuk menaruh atau membawa barang. Lalu jika mengebaskan atau mengebaskan lipatan baju itu bermakna mengosongkan apa yang ada dalam hingga tidak tersisa. Jadi konsekuensi bagi mereka yang tidak pegang janji ini, maka mereka akan mengalami kemelaratan. Miskin luar biasa, tidak ada yang tersisa. Dan itu komitmen yang diambil karena rasa hormat akan Tuhan. Bapak ibu saudara persekutuan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran kepemimpinan Nehemia. Tentunya Nehemia menjadi seorang laki-laki yang konsisten, yang mampu memimpin dirinya, yang memiliki kepedulian, tetapi juga yang benar-benar mau berkomitmen pada janji. Itu tidak muncul oleh karena panggilannya menjadi seorang bupati atau gubernur.
di Yerusalem pasca pembuangan di Babel, tapi tentu berproses dalam sebuah keadaan. Dia tentu tidak mengikuti LDKPG kalau di kalangan pemuda. Dia mungkin tentu tidak mengikuti sebuah proses latihan kepemimpinan di sebuah organisasi pemerintah. Tapi tentu dia dibentuk dalam sebuah proses pendidikan yang luar biasa dalam keluarga. Mencermati bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita melihat bahwa teks firman Tuhan hari ini dengan tema menjadi pemimpin yang menolong orang banyak mengantar kita untuk memiliki kepedulian, bergerak menjadi pemimpin yang peduli, tapi menciptakan juga pemimpin-pemimpin yang memiliki hati yang peduli. Dan itu dimulai dari sekolah dalam keluarga. Tahukah keluarga adalah pusat dan sekolah pertama pembentukan seorang pemimpin? Sebelum seorang melangkah keluar untuk menjadi pemimpin jemaat, masyarakat, bangsa, kualitas kepemimpinannya diuji dan dibentuk di dalam rumah. Dalam ayat 5, jeritan rakyat muncul karena rusaknya tatanan keluarga akibat anak-anak mereka harus diseret menjadi budak. Karena tidak mampu untuk menafkahi, tidak mampu untuk mendapatkan makanan, maka karenanya anak-anak mereka, mereka berikan untuk menjadi budak. Ini menjadi pelajaran bahwa pemimpin yang baik harus dapat memimpin keluarganya dengan baik. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua dalam kehidupan rumah tangga, harus terbiasa mempraktikkan kasih, keadilan, harus memberi diri untuk mendengarkan, harus memiliki sikap pengorbanan dan karakter. Itulah yang akan kita bawa keluar saat kita memimpin orang banyak. Jadi seorang pemimpin yang berhasil itu dimulai bagaimana dia memimpin dirinya dan memimpin keluarganya. Bicara tentang memimpin diri sendiri, seseorang yang mampu memimpin orang banyak, dia harus menjadi orang yang memimpin dirinya, menaklukkan ego, menaklukkan keinginan daging dan keserakahan untuk kepentingan diri sendiri. Karena kegagalan banyak pemimpin masa kini terjadi bukan karena mereka kekurangan pengikut, melainkan karena mereka gagal memimpin diri sendiri, gagal menjaga integritas dalam kehidupan keluarganya. Kita belajar bukan saja dari Nehemia, kita juga belajar dari Yesus. Ada kepemimpinan Kristus yang disebutkan kristokrasi. Mari coba kita lihat kristokrasi atau kepemimpinan Kristus versus kepemimpinan masa kini. Karakter Nehemia yang berintegritas mengarahkan pandangan kita kepada puncak dari segala model kepemimpinan dalam kehidupan masa kini, yaitu kepemimpinan Kristus. Kristokrasi adalah model kepemimpinan yang menempatkan Kristus sebagai raja utama, yang memimpin dengan cara menghamba dan rela berkorban. Yesus Kristus, pemimpin tertinggi, berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Injil Matius 20 ayat 28. Karenanya Kristus memimpin dengan menanggalkan ego, membasuh kaki murid-muridnya dan memberikan dirinya di atas kayu salib demi menolong umat manusia yang terbelenggu budak dosa. Oleh sebab itu, mari kita hadapkan ini pada realitas kepemimpinan masa kini. Di era modern, dunia seringkali mempertontonkan gaya kepemimpinan yang bercorak. Pemimpin masa kini kerap menggunakan rakyat atau orang banyak sebagai anak tangga untuk menaikkan status, popularitas dan kekuasaan melalui pencitraan. Banyak pemimpin terjebak dalam keberhasilan oleh karena angka statistik, tetapi buta untuk melihat realitas, tuli untuk mendengarkan luka penderitaan sekeliling mereka. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita. Gereja dipanggil untuk menolak model kepemimpinan duniawi. Mari kita mulai dari keluarga kita sebagai orang tua. Mari kita mulai di tempat kerja kita sebagai atasan. Mari kita mulai di tengah-tengah persekutuan kita yang melayani. Belajar menjadi pemimpin dalam model kristokrasi. Belajar untuk menanggalkan ego. Belajar untuk memimpin diri sendiri. Belajar untuk menjaga mesbah keluarga. Belajar untuk memiliki telinga, mata dan hati yang peka untuk menolong orang lain sebagaimana yang dikerjakan dan dilakukan Kristus sampai akhir, yang menyebabkan kita mendapatkan keampunan dan keselamatan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, camkanlah bahwa ketika kita ada dan hidup tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengutus kita untuk menjadi pemimpin, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan dimanapun
kita berkarya dalam hidup ini. Dan ingatlah, suatu waktu kelak tertentu, dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan menjadi pemimpin dalam masa hidup ini, Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban. Saya menutup khotbah ini dengan menyebutkan sebuah kata bijak dari seorang teolog Kristen, namanya John C. Maxwell. Terjemahan bahasa Indonesia ini dikatakan begini: seorang pemimpin adalah ia yang tahu jalan, berjalan di jalan itu, dan menunjukkan jalan itu. Namun, seorang pemimpin Kristen adalah ia yang melayani di sepanjang jalan itu, karena ia mengikuti Dia, Yesus, yang adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berkomitmen untuk pulang ke rumah kita masing-masing membawa semangat baru. Jadilah pemimpin yang membawa penghiburan Tuhan seperti Nehemia. Mulailah dengan memimpin diri sendiri dan menata keluarga kita agar menjadi saluran berkat yang nyata untuk menolong orang banyak. Tuhan Yesus Kristus sang pemimpin agung memberkati dan meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Amin. Marilah kita meresponi anugerah hidup dengan berkat yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menopang pekerjaan Tuhan lewat gereja-Nya dengan memberikan persembahan syukur. Nyanyian Mazmur 135 kita siapkan ayat 1, 2 dan seterusnya akan mengiringi kita dalam pemberian persembahan. Namun dengarkanlah kata firman Tuhan bagi setiap orang yang hendak memberikan persembahan bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.

Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sambil memberikan pemberian persembahan, bahkan yang sudah memberikan persembahan syukur, menyatakan rasa syukur atas berkat Tuhan. Di antara kita juga ada beberapa pribadi dan keluarga yang juga menyatakan rasa syukur dan memberikan ungkapan iman. Ada 5 keluarga. Yang pertama, keluarga Ibu Janda Tenu mengucap syukur atas berkat dan kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang kehidupan keluarga. Dan pagi ini keluarga memberikan persembahan persepuluhan. Kedua, keluarga dari Rayon 2 KSP 5 mengucap syukur atas pertambahan usia ulang tahun anak kekasih Angelo H. Patandianan yang ke-13 tahun dan anak William Patandianan yang ke-6 tahun. Pagi ini keluarga memberikan persembahan pengucapan syukur. Tiga, satu keluarga yang tidak menyebutkan alamat pelayanan mengucap syukur oleh karena kasih perlindungan Tuhan sehingga bapak keluarga boleh selamat dari suatu kecelakaan lalu lintas, serta keluarga memohon dukungan doa untuk seluruh keluarga dan anak-anak dalam pendidikan. Pagi ini keluarga memberikan persembahan pengucapan syukur. 4. Keluarga dari Rayon 1 KSP 1 mengucap syukur atas berkat dan kasih bahkan penyertaan Tuhan bagi kehidupan keluarga setiap hari. Teristimewa atas pertambahan usia anak kekasih Relandra Gavi Galungku berulang tahun yang ketiga tanggal 15 September 2026. Dan saat ini keluarga memberikan persembahan pengucapan syukur. 5. Yang terakhir, keluarga Albertus Remigius Luan Rayon 3 KSP 3 mengucap syukur oleh karena kasih anugerah Tuhan sehingga pada hari ini untuk pertama kali keluarga boleh mengantar anak kekasih Dirga Luan masuk ke dalam rumah Tuhan untuk bersekutu beribadah bersama jemaat. Dan saat ini keluarga memberikan persembahan pengucapan syukur.

Kepada keluarga yang pertama kali membawa anak ke dalam rumah Tuhan, dipersilakan berdiri dan tetap berdiri sampai selesai didoakan. Marilah kita berdoa. Kami membawa korban syukur dengan hati yang limpah bersuka cita dan bersyukur karena hidup ini dengan semua yang Kau nyatakan atas pekerjaan dan usaha serta keselamatan dan perlindungan senantiasa Kau anugerahkan bagi kami. Rasa syukur ini mengantar anak-anak Tuhan dalam ibadah minggu ini memberikan persembahan, bukan karena Tuhan kurang, tapi karena mengimani dan merasakan betapa baiknya Tuhan, dan sukacita ini mengantar mereka memberi untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Anugerah dan berkat untuk setiap mereka yang memberi dan meletakkannya dalam kantong kolekte, bahkan peti-peti persembahan syukur. Anugerah dan berkat-Mu atas pekerjaan dan usaha, bahkan rumah tangga mereka. Demikian pun atas setiap keluarga yang datang dalam ungkapan iman karena menerima dan merasakan kebaikan Tuhan. Diberkatilah Ibu Janda Tenu dalam seluruh keberadaan hidupnya. Diberkatilah anak Angelo Hapatandianan, anak William Patandianan dalam usia yang bertambah. Diberkatilah keluarga yang bersyukur karena keselamatan dan perlindungan Tuhan dari kecelakaan lalu lintas. Dan berkatilah kehidupan keluarga serta anak-anak dalam pendidikan. Diberkatilah anak kekasih Relandra Gavigalugu dalam pertambahan usianya yang 3 tahun. Dan diberkatilah anak Dirgaluan yang diantar mama papa dan keluarga pertama kali di gereja dan berdiri di hadapan Tuhan dan persekutuan jemaat. Anugerah dan berkat-Mu dalam tumbuh kembang dan kehidupan mereka. Bapa di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu dalam sepanjang perjalanan hidup mereka dengan semua harapan-harapan dan gumbul kehidupan mereka. Inilah doa dan syukur kami, inilah seluruh pemberian persembahan kami. Kuduskan dan berkati kiranya Allah. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami membawa persembahan kami, pengucapan syukur kami, persepuluhan ini dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus, sumber berkat dalam hidup ini.

0: pendengar, baru saja doa persembahan ucapan syukur yang dipimpin oleh Pendeta Abriani Nganggar SSCTH dan juga saat ini majelis yang bertugas satu persatu naik ke atas mimbar. Di depan mimbar ada sebuah meja yang diletakkan khusus untuk meletakkan kolekte persembahan yang diberikan oleh warga jemaat. Kami juga mengajak Anda saat ini yang tidak sempat mengikuti ibadah secara langsung dari gereja dapat mengikuti melalui siaran Pro 1 yang saat ini sedang disiarkan dari Gereja Maranatha.
1: Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1-3.

jemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk persekutuan yang beribadah. Berkenan Tuhan menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih untuk persekutuan yang belajar firman-Mu, yang membuat kami belajar dari sosok seorang Nehemia yang tidak hanya berhasil dalam kepemimpinannya, tapi dia menjadi seorang pemimpin berhasil karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap umat yang dipimpinnya. Punya hati yang peka, telinga yang mendengar, tapi juga mata yang jeli melihat penderitaan umat. Dia juga adalah seorang yang memiliki kepedulian dan ketanggapan untuk bertanggung jawab atas kepercayaan amanat kepemimpinan yang diberikan oleh Tuhan. Karenanya, dalam kerelaan dan pengorbanan diri, komitmen yang tinggi, mereka membuat kesepakatan dalam janji dan sumpah untuk menghormati Tuhan dalam kepemimpinannya, tetapi juga berjanji untuk tidak mengambil keuntungan dari penderitaan saudara-saudarinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Peristiwa dalam konteks Nehemia ini mengantar kami dengan keadaan dan kondisi dunia zaman ini, membuat kami belajar bahwa dunia membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar dapat memiliki kepedulian untuk menolong orang banyak. Ajar kami memiliki hati seperti Nehemia, tapi juga memegang teguh kepemimpinan kristokrasi. Kristus menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Bukan karena jabatan, bukan karena tuntutan statistik, bukan untuk mencari validasi, bukan supaya nama besar dan dipuja, tetapi untuk menjawab kondisi, keadaan, karena hati yang peka dan peduli. Tetapi juga belajar untuk memulihkan keadaan dan kondisi di mana Tuhan izinkan kami memimpin dalam hidup. Dimulai dari keluarga, dimulai dari tempat di mana kami bekerja, bahkan juga di lingkungan masyarakat dan juga di tengah-tengah medan pelayanan kami. Tuhan, kami mau belajar banyak dari-Mu. Karenanya, biarkanlah ketika Kau mengizinkan kami menjadi pemimpin, bukan finansial dan apa yang akan kami dapatkan itu yang kami menjadikan tujuan, tapi bagaimana kami memimpin dengan hati seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin tuntun setiap kami untuk belajar memulai memimpin diri kami dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan, itu menjadi acuan berhasil dalam kepemimpinan umat yang Tuhan izinkan bagi kami. Pimpin. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk kehidupan setiap umat-Mu. Anugerah dan berkat-Mu atas kehidupan keluarga mereka. Hidup rukun dan damai penuh cinta dan kasih dipimpin oleh karena kepemimpinan Kristus, sehingga kerendahan hati, sikap saling hormat, peduli dan mencintai nyata dan terus menjadi warna yang mengikat persekutuan keluarga. Hidup dalam keharmonisan sebagai orang tua bahkan juga anak-anak. Demikian pun dalam hubungan suami istri. Diberkatilah orang tua dalam masa tua. Jaga pelihara dan lindungi mereka Tuhan. Setiap lansia yang ada dan hidup di tengah-tengah keluarga kami diberkati dalam umur yang panjang. Panutan dan keteladanan hidup masa tua mereka, pengalaman mereka menjadi pegangan bagi kami dalam memimpin kehidupan saat ini dalam keluarga dan dalam semua yang Tuhan izinkan kami lakukan. Kami berdoa bagi mereka umat-Mu yang ada dalam kelemahan karena sakit. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Kami besar percaya pertolongan Tuhan nyata. Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkau Allah yang penuh dengan kepedulian dan cinta. Kasih-Mu membalut setiap luka, kuasa-Mu menyembuhkan setiap penyakit, sehingga mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan, supaya mereka kuat menjalani hidup ini dengan pengharapan dan penghiburan sungguh dari Kristus, bahwa Engkau menjanjikan perjumpaan dalam kemuliaan di sorga bagi setiap orang.

yang hidup dan mati dalam Kristus. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, persekutuan jemaat GKI Maranatha Malompo, dalam seluruh penata layan di sepanjang minggu kerja yang baru. Tuhan memimpin dan menyertai secara khusus pelaksanaan diskusi publik yang akan berlangsung hari Selasa tanggal 22, di mana tim amandemen dari Sinode GKI Tanah Papua akan datang. Seluruh klasis yang ada di wilayah 5, klasis Nabire Barat, Nabire Timur, dan klasis Nabire akan berhimpun di jemaat GKI Maranatha Malompo. Tuhan menuntun sehingga semua kegiatan ini berlangsung dengan segala baik, berlangsung dengan segala tertib dalam kepemimpinan Kristus yang adalah pemimpin gereja ini. Kami berdoa untuk semua penata layanan yang akan berlangsung di sepanjang minggu ini, secara khusus juga pembinaan majelis jemaat periode 2027-2032. Allah menuntun menyertai sehingga semua proses berlangsung dengan segala baik. Engkau menghasilkan kepemimpinan dalam hati yang melayani setiap hambamu untuk melayani umat kepunyaan Tuhan dalam persekutuan jemaat Maranatha Malompo. Terima kasih, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian. Kami berdoa menaruh juga pemimpin-pemimpin provinsi kami, secara khusus Provinsi Papua Tengah, Gubernur, Wakil Gubernur, dengan semua unsur Forkopimda. Kami berdoa menaruh pemerintah Kabupaten Nabire, Bupati, Wakil Bupati, dengan seluruh unsur Forkopimda. Tuhan Allah, Engkaulah yang mengamanatkan tanggung jawab kepemimpinan di pundak mereka. Hikmat Tuhan menuntun, hati yang peka dan kepedulian yang nyata dalam memimpin umat yang Tuhan percayakan, sehingga kesejahteraan, damai, kenyamanan, sukacita akan nyata bagi negeri, bangsa, dan negara yang kami cintai. Terima kasih untuk persekutuan yang beribadah. Terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam ibadah minggu pagi ini, baik dalam persekutuan jemaat Maranatha Malompo, tapi juga yang mengikuti lewat live streaming, bahkan juga lewat siaran langsung lewat LPPR RI Nabire. Allah menyertai dan memberkati umat Tuhan. Semua majelis jemaat dan semua yang terlibat dalam ibadah ini, majelis eksistensi Rayon 4, tetapi juga pemain keyboard, sound system, kantoria, koster, soundman, dan semua yang terlibat, anugerah dan berkat-Mu atas mereka. Ini doa dan syukur kami Tuhan, kami taruh gumul negeri dan bangsa kami dengan situasi asap yang terjadi di Papua Tengah, Kabupaten Nabire, dalam kendali-Mu. Kami membutuhkan hujan ya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Biarkanlah kami mendapatkannya sebagaimana kami imani Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang penuh kuasa. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan jemaat, kita akan mengakhiri akan ibadah ini menyanyikan bersama nyanyian Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri.

0: Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera.
1: Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Kidung Jemaat 425 bait ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar.

Pendengar, ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Malompo saat ini telah selesai. Namun sebelum menutup ibadah Minggu pagi hari ini, kami ajak kita merefleksikan sejenak tentang pesan yang disampaikan oleh Pendeta Abian Nangur SSCTH yang diambil pembacaan kitab Nehemia pasal 5 ayat yang ke-1 dan yang ke-13 dengan perikop Nehemia memperhatikan keluhan sesama orang Yahudi. Dan juga dengan tema menjadi kepemimpinan, menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Pendeta Abian Nangur SSCTH mengajak kita semua untuk belajar dari Nehemia untuk menjadi pemimpin yang peduli dengan keadilan sosial, yang memiliki integritas tinggi tanpa mencari keuntungan pribadi. Dan juga beberapa pesan tadi disampaikan seperti yang dikutip dari John C. Maxwell, seorang pemimpin adalah ia yang tahu jalan, menempuh jalan dan juga menunjukkan jalan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ada juga pendengar, sebelum menutup secara langsung ibadah Minggu pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas di bawah penanggung jawab Kepala LPPR Rina Biren, produser Ketua Tim Siaran, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim TMB, teknik Obiven, Bung Abjan Adam, Bung Ferdinand juga Agnes Pratiwi, dan operator studio operator dinas penyiar Pro 1 Dwi Masani dan juga unit manager Novi Uliana serta saya reporter Anda bertugas Valenderwal mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat jangka berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, kembali ke studio Pro 1 RRI Nagiri.

Pendengar, kami baru saja menghadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Maranatha Malompo bersama rekan reporter kami Valen Nelwan dan rekan-rekan obifan kami Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi dan juga Agnes Pratiwi. Pendengar umat Kristiani, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, damai dan sukacita bersama kita di sepanjang kehidupan kita dengan keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Tetap memberikan ketenangan bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita, di mana kita bisa menjadi sumber damai bagi siapa saja yang kita temui. Dan juga di dalam doa-doa kita Anda semuanya, semoga apa yang Anda gumulkan, apa yang Anda mohonkan kepada Tuhan Sang Maha Baik, ya, ini dapat terkabul sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, baik pendengar, kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani di ruang dengar Anda.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan Indonesia mancanegara maupun daerah di ruang dengar Anda. Dan kita akhiri ya untuk rangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani. Kami informasikan bahwa nanti jam 11 ya kita akan ikuti bersama siaran Idol Anak dari TK Aba. Ya, dari TK Aba 1. Ya, Idol Anak dari TK Aba 1 nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat pagi jelang siang ya untuk Anda semuanya. Pasti happy sekali karena ini hujan-hujan juga gitu ya, agak-agak mendung, memang cuacanya agak dingin. Karena ya mungkin masih asap juga, tapi tadi pagi, malam hingga pagi juga hujan gitu ya. Oke, untuk Anda yang lagi mau siap-siap mungkin mau ke pantai, berlibur ya, menghibur diri Anda asik di tanggal 20 September ini, dan juga untuk kegiatan-kegiatan Anda lainnya, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar saja ya. Oke, baik pendengar, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat apa lagi? Selamat bersenang-senang, happy weekend, selamat berlibur ya, selamat menyenangkan diri Anda masing-masing.

0: Ya baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran Dunia Anak dari TK Abas 1. Sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Mbak Miga, sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Udahlah anak, RRI Pro 1 Nabire. Setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayo kita mau menyanyi Assalamualaikum 1, 2, 3.

0: само я все я пера, а та старуняня. Само я все я пера, а та старуняня. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang berada di studio maupun yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman kalian dari TK Aba 1 Nabire, yang pada siang hari ini akan menghibur teman-teman semua melalui siaran RRI. Dari studio, Ibu Guru ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan berdoa. Doa siang hari ini akan dipimpin oleh teman kalian dari studio. Untuk itu, Bu Guru panggil Nadia, Zain, dan Guntur.
1: Tanganku ke atas, turun ke bawah. Tanganku dilipat, sekarang berdoa.

Terima kasih anak-anakku yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali.

0: Oke, anak-anak, terima kasih. Ayo tepuk anak soleh. Semangat sekali anak-anakku. Sekarang ibu guru akan bercakap-cakap dengan tema Semangat Kemerdekaan 17 Agustus. Anak-anak, siapa yang masih ingat 17 Agustus itu kita memperingati hari apa ya? Ada yang tahu? Iya benar, tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur karena Indonesia adalah negara kita yang merdeka. Anak-anak, tahu tidak warna bendera Indonesia itu apa?
1: Merah.
0: Iya, merah dan putih. Bagian atas warna apa?
1: Merah.
0: Iya, merah. Bagian bawah warna?
1: Putih.
0: Pintar. Bendera merah putih adalah lambang negara yang harus kita hormati. Saat melihat bendera berkibar, kita harus merasa bangga menjadi anak Indonesia. Anak-anak, biasanya kalau bulan Agustus ada kegiatan apa saja ya?
2: Upacara.
0: Terus apa lagi ya? Iya, lomba. Terus apa lagi ya? Iya, menghias kelas. Terus apa lagi? Iya, memasang bendera. Terus apa lagi?
3: Pasang umbul-umbul.
0: Iya, pasang umbul-umbul. Pintar sekali anak-anakku. Di TK juga biasanya ada lomba loh. Lomba apa saja yang biasanya kita lakukan? Iya, tarik tambang. Apa lagi?
4: Makan kerupuk.
0: Makan kerupuk. Apa lagi?
5: Kelereng.
0: Iya, lomba masukkan kelereng.
6: Lomba lari.
0: Iya, lomba lari. Iya, pintar sekali. Kalau kita mengikuti lomba, boleh tidak kita marah kalau kalah?
7: Tidak.
0: Iya, tidak boleh. Kita harus bermain dengan jujur, tertib, berani, dan tetap berteman walaupun tidak menang. Kalau menang, kita juga jangan sombong. Kalau sedih, dan jangan sedih. Yang penting, kita sudah berani mencoba dan bergembira bersama.

0: Anak-anak, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia? Iya, rajin belajar. Iya, menghormati guru. Apalagi? Iya, sayangi teman. Dan apalagi?
1: Jaga persatuan.
0: Iya, pintar sekali anak-anakku. Jadi, anak-anakku memperingati 17 Agustus bukan hanya dengan mengikuti lomba, tetapi juga dengan menunjukkan sikap sebagai anak Indonesia yang baik. Nah, anak-anakku semua, demikian dari percakapan kita mengenai semangat kemerdekaan 17 Agustus.

0: Sekarang giliran teman-teman yang berada di studio untuk menghibur teman-teman yang berada di rumah. Untuk itu, Bu Guru panggil Guntur, Putra, dan Safa. Anak-anakku ini akan melakukan tepuk merdeka. Untuk ayah, bunda, dan teman-teman yang berada di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Tepuk merdeka 17 Agustus 45 Indonesia Merdeka.
0: Oke, tepuk tangan anak-anakku. Wow. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayo kita lakukan tepuk merdeka bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk merdeka
1: 17 Agustus 45 Indonesia Merdeka.
0: Berikutnya, Ibu Guru mau panggil Putra, Zio, dan Fadila. Anak-anakku ini akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Untuk ayah, bunda, dan teman-teman yang berada di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Selamat.

Terima kasih, silakan duduk kembali.

0: teman-teman, masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama-sama. 1, 2, 3, 17.

0: Berikutnya, ibu guru panggil Faizan, Nadia, dan Safa. Anak-anakku ini akan membaca doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk ayah, bunda, dan teman-teman yang berada di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Doa untuk

0: Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayo anak-anak, kita baca doa kebaikan di dunia dan di akhirat bersama. 1, 2, 3.
1: Bismillah.

0: Selanjutnya, ibu guru panggil Faizan, Dafa, dan Zain. Anak-anakku ini akan membaca doa, yaitu doa untuk kedua orang tua. Untuk ayah, bunda, dan teman-teman yang berada di rumah, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Doa untuk kedua orang tua.
2: Ulangi.
1: Baca doa untuk kedua.

Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayo anak-anak, kita baca doa kedua orang tua bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.

Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi kita telah dihibur bersama-sama teman yang berada di studio. Kini tiba saatnya kita berpisah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Namun sebelum ibu guru akhiri, kita baca doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Sakila, Arofa, Kimberly, dan Bilqis. Kimberly.

Ayo Bu Guru mau panggil lagi untuk baca doa naik kendaraan. Bu Guru tunjuk Kimberly, Fadila, dan Safa.

Terima kasih anak-anakku sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang. 1, 2, 3.

0: Demikian tadi anak-anakku pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dari studio, Ibu Guru ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Minggu untuk Anda ya, dan untuk Anda juga di hari ini semoga segala sesuatu yang Anda lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di Nabire Lintas Siang edisi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Dan pendengar di musik tradisional dan budaya kali ini, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia, silahkan ya. Anda dapat bergabung bersama kami di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Baik pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, pelan-pelan saja mengemudinya, jangan ngebut-ngebut. Dan untuk Anda yang bersantai di rumah siang hari ini, selamat bersantai bersama keluarga Anda, orang-orang terkasih Anda. Baik pendengar, saya hadirkan dulu lagu pembuka untuk musik tradisional dan budaya kali ini, lagu kesukaan saya ini dari daerah Maluku ya, Lewe Hehe Rasa dari Ongen Tuahena. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbak.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Pak. Game-nya itu sering mainin sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pendengar, kami cukupkan musik tradisional dan budaya untuk edisi siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti dinamika olahraga berikut ini.
1: Asian Games IG Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakat untuk tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Chara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointed. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat, dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Aku sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: sa Babalat ng Air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, ilham susunan yang baik itu, akhirnya juga tidak
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham susunan yang baik itu, akhirnya juga tidak berhenti. Jadi,
3: para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi, pesan ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang, bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Ihsan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brujon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result. Of
7: course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak seperti jauh dan gol dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang perolehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk berbau mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya pribadi, saya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Mega yang temani Anda di Pro Dangdut edisi siang hari ini ya. Dan seperti biasa, untuk Anda yang mau gabung, mau request lagu-lagu dangdut agar kita bisa berjoget-joget di siang hari ini, boleh silakan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Mega.
0: Iya, mama bagus. Cie, yang pertama nih ye. Oke deh, mama bagus lagi apa nih?
1: Ini lagi duduk-duduk dengar radio Kak Mega nyiar.
0: Hihi, asik. Sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat karena diri mendung-mendung panas, Kak.
0: Iya, tadi pagi hujan tidak, Mah?
1: Hujan, tapi hanya dapat 2 jerigen yang 20-an liter saja.
0: Alhamdulillah, kita syukuri ya, Maya. Ya, alhamdulillah lah. Semoga nanti juga turun hujan lagi.
1: Nanti malam dapat 1 sumur, itu boleh.
0: Wih, iya ya. Ini mungkin masih hujan-hujan percobaan, Mah. Jadi nanti...
1: Pembersih atap ini, pembersih
0: iya, benar, atap. Pembersih atap, pembasah tanah sedikit. Ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan nanti juga hujan lagi. Oke deh mama, silakan mau request lagu apa?
1: Aku mau salam dulu buat Kak Meganya, selamat bertugas ya selalu, panjang umur, gampang rezeki.

0: Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Tapanuli ada Bang Ruhu, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizki, Abang Samsul, Abang siapa Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Bunda El, Nona Vika, Bunda Anggra ini, terus buat Insul Sambi, Putri Koridor, Mama Suwo, Mama Rumbrawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Lahir, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marwan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kajang. Tak lupa juga buat Mas Sukul, ucapannya juga selamat siang. Yeah. Di Legari ada Mama Suara sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Randy. Terus di Tapo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram. Ucapannya juga selamat siang. Di Jambi sana ada Teh Jamila. Terus buat Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi. Ucapannya juga selamat siang. Di Pulono ada Pak Ale, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rizky Sepiri, Mama Lani di Arui, di Timika Putra Putri Komoro. Di Karadiri ada Pak Mansar Mansor, Opa Mik, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Sidi. Tak lupa juga buat Putra Putri Leo 9. Terus buat Putra Menao. Terus yang ada di Karang Barat situ ada Putra Deja, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Senja, Pak Ade dan Bude Gepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Tego, Mama Sisa. Terus buat Kakak Diren, Putra Arema, Bung Akudioni, Pak De Arema, Paman Yoteni, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat warga Karadiri semua, Karadiri 1, 2, Wiraska, Wanggarsari, pokoknya yang ada di distrik Wanggar semua yang selalu monitor Pro 1 RRI Nabire, ucapannya selamat siang, semangat, semangat, semangat.
1: Semangat pokoknya.
0: Ya, terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti KH Mega, selamat bertugas. Kalau yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Sukses menyertai kru-kru Pro 1, Pro 2. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lalu saya kembangikan, lagunya ditunggu.
1: Siap, terima kasih kembali, Mama Bagus. Iya, ada Mama Bagus di Karadiri. Lagunya Cuma Kamu dari Rido Roma ya. Saya pilihin versi Rido Roma biar agak anak muda gitu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar Pak?
2: Iya, baik-baik selalu, sehat,
1: alhamdulillah, sehat ya, alhamdulillah. Oke Bapak, iya. Silahkan, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Mansur S.
1: Yang judulnya apa?
2: Iya, Selayang Pandang.
1: Selayang Pandang, oke.
2: Ya, pertama-tama mereka sahabat tugas, selalu bersyukur kurma, senang kompak ya. Amin. Ada Mak Ayu, ada Kamalan, Manopian, Mati Kairin, dari Jakarta yang dari Bogor. Ada Pak Alex, ada Iwan, ada Bung Leman. Ada Maulan, Mati Piyai, Mas Sohi. Ada Mama Bagus. Terus ada Puja, ada Faida. Alah Putri Senja, semuanya kecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Nasrun. Oke, ada Pak Nasrun dari Palu ya, yang sudah gabung juga sama kita. Lagunya dari Mansur S, Selayang Pandang. Layang-layang, selayang pandang. Oke, saya cariin dulu ya. Mana ini dia, mana ini. Oke deh, baik. Baik mendengar, silahkan untuk Anda yang juga mau ikutan gabung di Prodangdut hari ini ya, mumpung hari libur, ayo kita ramaikan Prodangdut biar juga pendengar nanti semakin terhibur dengan lagu-lagu yang sudah Anda pilih tentunya ya. Di 0984220074 ataupun di 0813549419.

0: Ya nanti dicoba lagi ya. Siapa ini yang nelfon tadi? Halo. Oke, terputus. Baik pendengar, silakan di 0984220074 ataupun di 0813-5494419. Di siang hari ini, di hari Minggu yang cukup cerah ya, udara juga langit juga semakin cerah pendengar, karena tadi malam hingga tadi subuh juga sudah turun hujan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Setelah sekian lama akhirnya hujan.
1: Ya, halo, selamat
0: halo. Ya, halo juga, Pro Dangdut. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Minau Nadir
0: Empat. Wih, Putra Minau. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabar baik-baik ini.
0: Baik-baik ya. Iya. Oke, sedang di mana ini posisi?
1: Pasti. Jalur Empat, Blok B, Empat. Kita tinggal ada teman-teman orang ini.
0: Rame-rame. Oke, oke.
1: Di atas para-para ini kita ada minum-minum.
0: Di atas para-para. Di sana bagaimana tadi malam hujan tidak? Atau tadi pagi?
1: Di bagian sekitar sini tidak hujan.
0: Oh, tidak hujan ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh kalau begitu. Baik, silakan Putra Menau mau request lagu apa?
1: Lagunya pisang bola-bola.
0: Pisang bola-bola. Oke. Iya. Salam-salamnya boleh silakan.
1: Iya. Pertama-tama kami juga selamat siang dan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat siang juga.
1: Kemudian Mama Sumpong, selamat siang. Senja. Iya. Selamat siang juga Mama Bagus atas sekolahnya, terima kasih. Selamat siang balik. Pada Arema, Amo Windesi, Mama Noper, terus Bun Akudiomi, kemudian Paman Joteni. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Kemudian Abang Junaidi, Nana Vika di Manado, Mansar Jerry di Jogja, Putra Putri Kamoro di Timika, Mama Rumbrawer, Ma Ayu, Ma Ikram, pokoknya semua lah yang pada siang hari ini yang monik, semuanya selamat siang dan selamat berhari Minggu.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Kak Mega.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih kembali Putra Menau. Ya, ada Putra Menau dari Distrik Nabire Barat ya, yang sudah gabung juga sama kita, yang lagi kumpul-kumpul katanya sama teman-teman di para-para. Seru sekali ya, bisa berkumpul di hari libur ya, menghabiskan waktu bersama sahabat, rekan-rekan Anda. Wah, itu adalah hal yang sangat menyenangkan tentunya di hari ini. Oke, sudah ada yang gabung lagi sepertinya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah si cantik.
0: Iya dong, ada si cantik juga nih, si imut-imut, senja.
2: Imut tami-tami.
0: Aduh, jangan gitu dong, imut-imut, imut-imut beneran. Senja, sehat.
2: Alhamdulillah sehat, kemudian juga ya dengan Mbak Mesa. Selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang suatu apapun. Hanya itu doa dari senja, enggak bisa kasih lebih.
0: Iya, itu adalah doa itu kan adalah pemberian terbaik sebenarnya yang bisa diberikan kepada sesama manusia. Ya toh.
2: Amin.
0: Betul. Iya, amin. Oke deh senja.
2: Dulu, cantik.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Dari biasa Ajin Febria, tapi kali ini judulnya lain, Mbak.
0: Apa tuh judulnya?
2: Ini judulnya Helikopter Turun ke Padang.
0: Helikopter Turun ke Padang?
2: Iya.
0: Oh iya, ada beneran.
2: Ada kalau mudah-mudahan kita bisa ke tempat Mbak Mega di Padang terus ke Riau.
0: Ih, jalan-jalan ya, seru ya.
2: Jalan-jalan, itu sudah. Salam dulu ya cantik.
0: Boleh silahkan.
2: Iya, buat membuka pintu mau gak bagus tentunya ya.
0: Betul sekali.
2: Makasih senggolannya. Sehat selalu. Juga buat Mas Putra Menau. Salam sehat tentunya. Makasih senggolannya. Juga buat Bapak aku Diomi, salam hormat selalu Bapak. Terus Amul Desi, Mama Ayu, Mama Ina, Mbak Cynthia, terus Mama Siva di SPK, Mama dan Bapak Teguh, salam sehat selalu. Terus tak lupa buat om aku ya, Om Soeharto dan Mbak Praptinya di SPA Wiraska, salam sehat. Dan buat Bunda El, Bunda Imah di Momere, ya selamat siang, salam sehat buat semuanya tanpa terkecuali Mbak yang lagi monitor ya. Oke Mbak,
0: Kita
2: ditunggu cantik RRI Jaya di udara.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Oke, matur. Thank you, Mbak E.
0: Sami-sami. Terima kasih. Ada Senja ya, lagunya seperti biasa dari Ajeng Febria. Kali ini judulnya Helikopter Turun ke Padang. Weh, jauh ya helikopternya ya. Saya belum pernah dengar nih lagu ini. Nanti kita dengerin sama-sama pendengar. Oh, lagunya baru 9 hari yang lalu. Wow. Oke deh, silahkan untuk Anda yang mau gabung di Prodangdut edisi siang hari ini, boleh ya, masih saya buka line teleponnya di 0984-22074 ataupun di 0813-54-94419. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo.
3: Halo, selamat siang Prodangdut.
0: Halo Bung, apa kabar?
3: Sehat, sehat selalu.
0: Sehat ya. Oke, ya. Kalibobo, bagaimana Kalibobo hari ini?
3: Kalibobo aman.
0: Aman jaya pokoknya ya. Tapi ini masalah asap masih pekat tidak di sana, Bu?
3: Oh, sudah.
0: Sudah berkurang?
3: Awalnya dia punya kabut asap tuh. Sudah agak kurang, bahkan sudah hilang. Kan hampir siang. Pagi ini hujan.
0: Iya, oh jadi di Kalibobo tadi hujan ya, tadi pagi ya.
3: Iya.
0: Oh syukurlah kalau hujan begitu.
3: Sekitar jam 4 hujan.
0: Iya, tadi di sini juga tadi malam hujan, lalu disusul subuh juga tadi hujan ya. Ya baguslah ya Bung ya, jadi udara kita jadi kembali segar, langit juga kembali cerah.
3: Iya.
0: Oke, siap. Bung, silakan mau request lagu apa?
3: Lagunya bagikan mobil bensin.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh silahkan.
3: Ya, salamnya buat Mama Bagus. Terima kasih segalanya. Lalu Senja. Terima kasih juga segalanya tadi Putra Minong. Terus lanjut buat Alex di Pulau Nau.
0: Iya.
3: Mama Rumrawer. Amo Windesi.
0: Iya.
3: Terus lanjut lagi buat Mansar Mansur. Bagus, Mama Wahyu, Mama Teguh. Terus lanjut buat dua sahabatku, Pace Sanoi dan Pace Tanaki,
0: iya.
3: Iren, apa Paman Yoteni, Mama Novel, Mama Lani di Pulau Arui, ya semuanya saja.
0: Oke.
3: Selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur di hari Minggu siang yang cerah ini.
0: Asik. Oke, terima kasih.
3: Untuk kembalikan jalur.
0: Iya, siap.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Shalom, terima kasih kembali. Bung, aku Diomi di Kalibobo. Oke deh, sepertinya juga hari ini semuanya sedang ini ya, terhibur dan bahagia tentunya dengan cuaca yang ya perlahan-lahan kembali pulih lah Nabire ya. Jangan asap-asap lagi, stop sudah yang suka bakar-bakar lahan. Sudah dua kali ini kita di puncak asap kemarin, jadi sudah ya, cukup ya. Cukup dengan asap-asap ini, kita ingin kembali menghirup udara Nabire yang segar tentunya, yang bebas dari asap dan polusi. Sudah ada yang gabung lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga.
4: Mbak Ima menyapa Demega.
0: Iya Bunda, apa kabar Bunda? Aduh, udah lama gak dengar suara
4: Bunda. Kabar baik, Ade. Selamat hari Minggu, Ade.
0: Selamat hari Minggu juga, Bunda. Bunda sehat kah?
4: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga sebaliknya ya, Demega.
0: Iya, amin, amin, amin. Terima kasih Bunda doanya. Okay. Baik, Bunda lagi ngapain nih?
4: Lagi baring-baring nih, tunggu-tunggu radio gabung.
0: Oh gitu, akhirnya ya dapat bergabung. Baik
4: dapat
0: deh.
4: Dapat bergabung, semalam Bung Valen.
0: Oh iya, Valen tadi malam, Ruang Rindu ya.
4: Iya.
0: Oke deh, silakan Bunda request lagu dangdut apa nih kita siang ini?
4: Mau rekus lagu mungkin Ida Laila ya.
0: Boleh
4: yang Suara lain. Hatinya Bunda.
0: Boleh. Siap-siap Suara Hati Ida Laila.
4: Iya.
0: Ya salam-salamnya okay. Boleh Bunda.
4: Salam-salamnya pertama tentunya buat Adek Mega. Selamat hari Minggu. Selamat siang.
0: Iya.
4: Selamat bertugas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada Mbak Senja, selamat siang Mbak. Ada Mama Bagus juga di sana, bersama keluarga, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada Bung Immanuel, ada siapa lagi ya Pak, Bung Valen, Bung Hari Kunawan, dan teman-teman lainnya yang belum pernah ketemu Bunda mungkin. Selamat siang, selamat hari Minggu, salam kenal, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan teman-teman ya yang ada di Serui, Nabire, Jayapura, Fak-Fak, Sorong, Bopen, Merauke, semuanya ya, maupun di luar Papua, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Adek Mega, terima kasih, selamat
0: sama-sama.
4: Siang, dadah sayang.
0: Dadah Bunda sayang, sehat selalu.
4: Terima kasih, sehat selalu Adek.
0: Amin. Oke, ada Bunda Ima dari Maumere ya. Aduh, happy deh ya saya siang hari ini, rame yang gabung dari mana-mana ini, sudah jauh-jauh aja nih. Ada dari Palu, dari Nabire, lalu ada dari Maumere, dan semua kabarnya baik, alhamdulillah ya, sehat semua, aduh senangnya. Baik pendengar, sepertinya kita ke lagu deh ya, kalau begitu sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan ini, lagu-lagu yang sudah direquest oleh penelpon kita tentunya. Dan harapan kami ya, lagu-lagu ini juga dapat menghibur Anda dengan segala aktivitas Anda hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagi ini saya persembahkan untuk Tuhan.

gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Waduh. Terputus sepertinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah dan keberkahan dari Allah selalu. Mudah-mudahan rezeki selalu melimpah. Dan dengan rendah hati saya ucapkan salam jumpa, salam bahagia. Terima kasih untuk Wan Abud pada malam ini, di mana via Mahdi Balbael guru ane dia telepon berapa hari yang lalu bilang siap karena udah kangen para jamaah. Alhamdulillah. Salam persaudaraan selalu. Terima kasih. Hari ini saya lihat juga ada yang punya Jakarta Timur tadi, salam hormat dan salam bahagia selalu untuk Habib Anwar. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu dengan tidak merasa apa, tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Sebuah lagu, ada permintaan dari request dari depan tadi. Mansur tolong bawa lagu Mas Hadi satu katanya. Oke, anda bawa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
8: Sebatangnya, habis makan.
7: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
9: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya tewek jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu.

Dengar sama di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengan Anda besok hari ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya kami akan hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Prasatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya, yang temani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti. Dan pendengar di musim informasi kali ini kami akan temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani Anda di hari Minggu yang cerah dan sangat menyenangkan ini ya, udaranya cukup segar. Jadi untuk Anda yang berencana untuk berlibur ke pantai kayaknya cocok ini. Oke, pendengar, tadi ada Kahitna dengan Cantik, kali ini Krispatih Sepanjang Usia.

0: Sembahyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air saudara kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan saudara tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Dan kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan di diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Disperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatirato SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Siriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan, roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu, 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun USWIM, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arad Saudila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah, kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
0: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses pertanian kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi tentunya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkan pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya khususnya prodi khusus prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Cuman Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran tanggung jawab dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada APUI, dan juga yang akan dicuruh adalah 16 orang, tapi kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PTN selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PTN. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
3: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
6: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNM Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emaketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
7: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan, memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak. Karena di sisi lain, anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
6: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
8: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
6: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
9: Peringatan puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekinah Wipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
10: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
9: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

kita, pasti kita berpikir, ini pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehinyako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat bersantai sore ya di hari Minggu yang cerah ini, dan semoga hari ini menyenangkan untuk Anda tentunya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitas aktivitas ataupun apapun pekerjaan yang Anda lakukan saat ini. Semoga semuanya lancar dan baik hasilnya. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di Nabire Lintas Sore untuk hari ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, dia bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: banyak sekali penyambutnya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
3: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Space Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Bro, bangun bro. Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabire Lintas Sore untuk edisi hari ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi Islami. Sebelum kita nantikan salawat tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Dan pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat berhari Minggu, selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda, dan sampai jumpa.

0: luar biasa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat. Selepas menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, masih bersama siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz dan MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Saat sekarang jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.34. Ya. Selamat petang jelang malam. Salam sehat untuk kita semua ya. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga juga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Yang sedang beraktivitas ya, yang bekerja hingga selesai nanti, semoga pekerjaannya tidak ada kendala ya, semuanya terlaksana dengan baik. Yang di kota atau di wilayah pedesaan, di Nabire atau di kabupaten lain. Ya, pendengar di Nabire Lintas Malam, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan ya, menemani Anda hingga pukul 24 nanti dengan berbagai acara. Hari ini Ahad atau Minggu 20 September 2026. Ya, tidak terasa sudah di hari ke-20 ya, bulannya ke-9. 10 hari lagi kita masih di bulan ini ya. Apa yang Anda jadwalkan sejak awal bulan ya, sebagian besar mungkin sudah terlaksana. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya, pendengar, ada warga di Kelurahan Girimulyo yang menyampaikan informasi tentang kebakaran ya. Kebakaran di bukit. Ya, bahkan sedang live ya, live TikTok di bukit dekat pemakaman. Ya, di Kelurahan Girimulyo yang beberapa kali pernah terjadi kebakaran. Ya, tapi apakah pemadam kebakaran sudah tiba atau belum ya? Kami tadi sepintas lihat ada titik api yang juga masih melanda ya sejumlah tempat di Provinsi Papua Tengah, di sejumlah kabupaten ya. Nanti akan kami sampaikan di musik dan informasi beberapa informasi menarik untuk diketahui ya, termasuk jumlah hotspot atau titik api sampai ya, informasi titik api atau hotspot sampai tanggal 19 September ya. Juga dirangkai berbagai informasi lain nanti sampai pukul 7:30 mimbar agama Katolik, kemudian lagu rohani sampai pukul 20:15 ya. Musik dan informasi, kemudian pukul 21 warta berita Pro 3, dilanjutkan tembang-tembang hiburan sampai pukul 22 atau pukul 10 malam drama radio atau sandiwara radio. Dilanjutkan musik tradisional dan budaya, juga acara Ruang Rindu. Demikian ya pendengar, sejumlah acara yang dapat kita ikuti hingga pukul 12 malam.
Ya, menemani Anda, satu dua tembang kami putarkan, salah satunya dinyanyikan oleh Marsyanda.

Ya, Benci Tapi Rindu dari Elo. Sebelumnya ada Marshanda, Kisah Sedih di Hari Minggu. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sedih. Kalaupun ada, mungkin sebagian besar perasaan rindu ya kepada keluarga yang jauh atau seseorang yang lama tidak menyampaikan kabar ya. Pendengar, informasi cuaca ya untuk malam nanti sampai dini hari, stasiun meteorologi Dau Atarure atau stasiun meteorologi BMKG Nabire menyampaikan perakiran cuaca yang sudah dirilis sejak tadi pagi. Untuk malam ini cuaca berawan tebal, dini hari nanti juga sama, cuaca berawan tebal. Bisa saja berpotensi hujan ya, seperti tadi subuh. Tadi subuh hujan lumayan deras menurut informasi dari warga. Ya, di Karangmulia, Nabarua.

selatan ke timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih itu setengah sampai 1,4 meter. Ya. Kemudian untuk informasi hotspot ya. Kalau untuk hotspot ini sejak kemarin sampai tadi dini hari pukul 2 itu untuk Kabupaten Nabire jumlah hotspotnya 4 dengan kategori tingkat kepercayaan sedang. Untuk Kabupaten Mimika tidak terpantau, Paniai juga tidak ada. Kabupaten Puncak ada 7 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah 1, tingkat kepercayaan sedang 3, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 3. Puncak Jaya tidak terpantau hotspot, Dogiyai lebih banyak, ada 14 ya. Intan Jaya tidak terpantau, Kabupaten Deyai satu hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Ya, jadi total hotspot untuk sampai tadi dini hari pukul 2 itu berjumlah 26 di Papua Tengah. Berkurang ya pendengar, sebelumnya ada ratusan hotspot. Kalau lihat di peta yang disampaikan BMKG, ya jumlahnya jauh berkurang. Ya, mudah-mudahan bisa berkurang lagi ya. Tapi kabut asap tadi pagi menurut beberapa warga yang beraktivitas masih cukup pekat ya, atau cukup tebal. Ya. Satu informasi pendengar yang kami sampaikan, kita masih dengarkan nanti informasi lain tentang cuaca ya, yang dirilis BMKG di sejumlah wilayah di Indonesia. Sesaat lagi.

Ya, satu lagu yang pernah hits di Blantika Musik Indonesia. Ada yang tahu judulnya tadi? Ya, Cinta Terbaik dari Cassandra. Cassandra merupakan sebuah grup musik ya yang dibentuk tahun 2009 dengan tiga personil, yaitu Ana Parera, Inos Ali, dan Coki Frans Maynard Simanjuntak. Album perdana mereka adalah Cinta Terbaik yang dirilis tahun 2017. Ya, kadang-kadang menyanyikan beberapa lagu yang pernah tren ya waktu itu jadi hal yang menarik. Ya. Daripada bengong ya. Ya. Oke, kita tinggalkan Cassandra. Informasi tentang cuaca ya pendengar. BMKG menyampaikan sejumlah wilayah di bulan September ini ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih berpotensi cuaca hujan. Ya. Wilayah-wilayah yang intensitas hujannya ringan hingga sedang ya. Misalnya Jakarta, kemudian Aceh, itu beberapa informasi menyebutkan hari ini sampai tanggal 24 ya, itu berpotensi hujan. Ya. Jadi BMKG juga mengingatkan hujan lebat dan angin kencang pada periode tanggal 20 sampai 21 September 2026. Ya, beberapa wilayah disebutkan berpotensi hujan. Ya. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada hari ini dan besok. Kondisi cuaca dipengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG menyebutkan sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim. Tiba-tiba hujannya juga cukup deras, bisa membahayakan ya. Karena di masa kemarau, hujan yang tiba-tiba turun dan intensitasnya bisa saja deras ya atau intensitas tinggi dapat mengaruhi atau memicu bencana alam ya. Ada beberapa wilayah yang disebutkan pada hari ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Ya. Potensi yang sama juga dapat terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara potensi angin kencang berpotensi melanda wilayah Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Ya, BMKG menyampaikan agar masyarakat di wilayah yang disebutkan tadi selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca ya, ketika melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Kalau untuk besok hari Senin, tanggal 21 September, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Ya, hujan juga dapat terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah di Kalimantan. Ya, untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, ya. Hal yang sama juga diperkirakan terjadi di Papua Pegunungan dan Provinsi Papua. Ya. Kalau besok yang berpotensi berangin, ya, itu di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Ya. Kadang-kadang di Jayapura juga ya pendengar, baru-baru hujan sejak pagi menyebabkan banjir ya di beberapa wilayah. Salah satunya di Kali Acai. Ada yang pernah tinggal dekat Kali Acai? Ya, itu sering banjir kalau hujan deras. Ya. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kami temani Anda lagi pendengar, beberapa tembang kami putarkan. Selamat mendengarkan.

0: Ya, kenapa? Yang satu yang gak demen kalau dia hadir bersama grup band yang ini.
1: Siapa sih grupnya?
0: Aduh, siapa lagi kalau bukan sahabat saya?
1: Sahabat bisa tetap bantu.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, pendengar, 1-2 lagu pop daerah. Ada Razama, kemudian Marina, Bidan Desa dari Juan Reza dan kawan-kawan. Ya. Ya pendengar, selamat malam, salam sehat yang baru pulang menikmati suasana istirahat di rumah. Mungkin menyiapkan diri untuk menikmati hidangan makan malam ya. Selamat menikmati hidangan makan malam bersama keluarga atau selepasnya nanti selesai makan malam bisa cerita. Tapi ada yang makan malamnya sore ya. Jadi sore jam 5 sudah makan, malamnya itu buah ya, tidak makan nasi. Ya ini salah satu gaya hidup yang lumayan baik ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kegemukan ya. Kata orang, makan malam itu sebaiknya sedikit ya, karena kita tidak banyak aktivitas di waktu malam. Khawatirnya ketika tidak beraktivitas, makannya banyak, akhirnya gemuk. Ya, pendengar, ada informasi ya dari SEA Games ini. Ya. Informasi dari ajang SEA Games, kabarnya atlet Indonesia sudah Asian Games maksud kami ya, di Jepang. Jadi ada sejumlah atlet Indonesia yang kabarnya sudah mulai meraih medali. Ya. Namanya Sumaya. Sumaya mempersembahkan medali perak ini. Tekbal ya. Tekbal itu apa? Atlet tekbal Indonesia Sumaya menambahkan pundi-pundi medali ya, untuk tim Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya. Setelah meraih medali perak nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center. Ya, Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar Wai Kin Chin ya, dalam pertandingan final berlangsung ketat hingga set penentuan dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Ya, permainannya seperti takraw. Tapi takraw 3 orang ya. Kali ini dia 1 orang saja. Ya. Jadi pada set pertama Sumaya sempat memegang kendali permainan unggul 5-1, tetapi wakil dari Myanmar Wai Kin Hin itu perlahan mengejar hingga kedudukan 8 sama. Ya. Jadi medali perak persembahan Sumaya ini menjadi salah satu medali yang ya bisa itu ya. Bisa pecah telur daripada nol ya. Medali untuk tim Indonesia. Ya. Asian Games di Nagoya, Jepang ini mulai dibuka sejak kemarin dan resmi para atlet bertanding ya, untuk memperebutkan prestasi terbaik. Ya. Ini medali emas pertama ini, perak. Berarti mungkin kita sudah 10 besar ya. Nanti kami akan sampaikan. Oh ya, medali perunggu juga diperoleh oleh atlet karate. Ya. Atlet karate meraih medali perunggu untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini. Karate menyumbang satu medali perunggu atas nama Leica Al-Humaira Lubis yang turun di nomor kumite di atas 68 kg putri. Ya. Pada perebutan medali perunggu, atlet berusia 22 tahun itu menumbangkan karateka asal Kyrgyzstan, Begimai Orosalieva, dengan skor telak 6-1. Prestasi itu menandai debut apik Leica di Asian Games. Sebelumnya juga dia meraih medali emas di SEA Games di nomor yang sama tahun lalu. Ya. Ini karateka ini. Ya, Leica sejatinya berpeluang mendapatkan setidak-tidaknya medali perak di Asian Games ini, tapi langkah atlet dari Sumatera Utara itu berhenti di semifinal setelah dikalahkan atlet dari Thailand ya, dengan skor tipis 3-4. Sayang sekali ya, akhirnya dia dapat perunggu. Ya, jadi sudah dua medali ya, satu perak, satu perunggu. Nanti kami informasikan ya pendengar perolehan medali sementara Asian Games Nagoya Jepang. Kita nantikan pukul 19.30 ada mimbar agama Katolik. Ya, kami ajak Anda ada satu tembang mancanegara ya dari Aerosmith.

Ya, Aerosmith dengan lagunya I Don't Want Miss a Thing, ya. Lagu yang dirilis tahun 1998 bercerita tentang kebersamaan, ya, bahkan tidak mau sedetik pun ditinggal begitu. Kami ajak Anda mendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita dengarkan Mimbar Agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-25, 20 September 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, manusia sering mengukur kebaikan orang dengan tata ukuran dunia, bahkan menggunakan ukuran yang bersifat ekonomis. Namun Allah mengukur keberhasilan orang atas dasar kasih-Nya, karena kepedulian dan kemurahan hati. Allah sungguh tidak mengenal batas. Ia selalu mencari siapa saja untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, selayaknya kita meneladan sikap Allah ini dan tidak menganggap diri paling berjasa dan lebih berhak menuntut imbalan yang sesuai, karena yang paling berjasa dalam segala karya tiada lain adalah Allah sendiri. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut. Hal kerajaan surga itu seumpama seperti pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberi kamu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun anggur itu menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai manusia kadang mudah iri hati. Kita bahkan cenderung tidak suka kalau orang lain itu lebih bahagia daripada kita. Ketika kita melihat orang lain bahagia, mungkin yang terjadi justru kita bicarakan. Entah kita cari kekurangannya, padahal mereka tidak pernah aktif ke gereja, padahal tidak pernah berdoa, padahal perkawinannya bermasalah, padahal dia tidak pernah sekolah, dan sebagainya. Ketika orang mendapat berkat atau ketika orang tampak lebih bahagia daripada kita, justru kita mencari kelemahannya bermacam-macam. Atau bahkan menyalahkan yang memberi berkat, menyalahkan orang yang memberi dia kesempatan. Orang itu tidak tahu kalau yang dia beri kesempatan sebenarnya orang yang tidak benar, dan seterusnya. Saudara-saudariku, dalam hubungan dengan orang lain, keinginan yang berlebih itu menjadi sumber masalahnya. Masalahnya bukan bahwa orang lain itu menerima berkat dari Tuhan yang tidak kita terima, atau bahkan mereka mendapat lebih banyak daripada yang kita terima. Masalahnya adalah mereka mendapatkan sementara kita tidak. Lalu kita menganggap mereka kurang layak, atau mereka ini hanya pendosa, lebih buruk daripada kita, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kadang fokus dengan apa yang kita pikirkan sebagai adil dan apa yang pantas kita dapatkan, sehingga kita kadang mengabaikan melihat segala sesuatu dari perspektif orang-orang yang tidak beruntung atau orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kesempatan. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam hidup kita sehari-hari ada orang-orang yang begitu mudah mendapatkan kesempatan karena memiliki akses, memiliki saudara, memiliki teman, orang-orang dekat dan sebagainya yang membantu mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, mendapatkan posisi tertentu dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang sungguh tidak mendapatkan akses. Mereka miskin, jauh dari akses yang memudahkan mereka untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas. Dan kadang kita perlu menempatkan diri pada orang-orang seperti itu. Kita perlu menempatkan diri pada orang-orang yang begitu miskin, jauh dari kesempatan, tidak ada akses untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan sebagainya. Saudara-saudariku, kita kadang-kadang berpikir, kalau saya bekerja keras, saya pasti dapat imbalan. Kalau tidak bekerja keras, tidak dapat imbalan. Tetapi perumpamaan ini memaksa kita untuk memiliki konsep keadilan yang lebih benar, yaitu keadilan akan kesempatan yang sama, keadilan akan peluang yang sama. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita, Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, yang memberikan kasih yang sama kepada setiap orang. Setiap orang yang menjawab panggilannya akan mendapatkan rahmat yang sama. Dan pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang menjawab panggilan yang terakhir menerima berkat, sementara mereka yang menjawab panggilan yang pertama akhirnya malah menjauh dari berkat karena mereka iri hati, karena mereka justru mencela orang-orang yang datang paling akhir tersebut. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh kita memahami ajakan Yesus untuk sungguh memberikan keadilan yang benar, saling memperhatikan, saling memberikan kesempatan kepada orang, setiap orang untuk berkembang, untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Kita mohon rahmat supaya kita tidak mudah iri, tetapi ikut berbahagia, ikut saling menopang, ikut mendukung ketika orang-orang yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk berkembang, memperoleh haknya untuk berkembang. Amin.

0: mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi para karyawan, para pekerja yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang sakit, orang-orang jompo, mereka yang dirawat di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri. Semoga Tuhan menghibur mereka yang sakit dan yang jompo serta yang ada dalam perawatan supaya mendapatkan kasih sayang bagi mereka semua. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kiranya Engkau membuka hati dan pandangan kami sehingga kami bersedia dengan tulus hati memberi kesempatan kepada siapapun untuk berkembang dan mendukung mereka agar berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami persatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
0: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Kau segarkan dengan sabdamu, sudilah terus-menerus membantu kami agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, rencana-rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
0: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
1: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama Katolik tadi, ya terutama umat Katolik, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu malam pukul 7:30 dan minggu pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Juga ada di Rabu pagi dan malam, ya. Baik pendengar, kami temani Anda sejenak dengan beberapa lagu rohani sudah kami siapkan dari sejumlah penyanyi, ada Maria Magdalena dan beberapa penyanyi lainnya.

Ya, pendengar, beberapa lagu rohani kami putarkan tadi, ya, menambah suasana religius untuk kita semua. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Selamat malam. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik, ya. Yang saat ini selepas bekerja, mungkin di tempat usahanya bergantian, ya, karena beberapa kios juga konter, ya, yang jual pulsa bahkan sampai dini hari masih buka, ya. Ya, kami mendapatkan informasi di Kota Timika sejak tadi siang hujan, sampai malam ini masih hujan, ya. Warga Kota Timika senang, ya, mereka bisa menadah air di ember, di drum, di tempat-tempat penampungan. Mungkin juga yang punya bak besar, ya, itu juga airnya bisa penuh. Sumurnya juga ada tambah air, ya. Iya. Saya mendapatkan informasi dari warga di Kota Timika. Sementara masih hujan sejak tadi siang, cukup deras, ya, dari video yang dikirimkan. Ya, semoga Nabire juga bisa begitu, ya. Walaupun tadi subuh hujan, tapi sudah lumayan. Ya, mungkin malam ini ada hujan atau besok, ya, juga dapat mengurangi kabut asap yang masih melanda beberapa bagian atau wilayah di Kabupaten Nabire. Tapi di wilayah kota tadi siang langitnya sudah mulai terlihat, ya, sebelumnya hanya putih, ya, seperti mendung, tetapi bukan mendung, ya, itu kabut yang menyelimuti Kota Nabire. Kabutnya asap. Ya, ada informasi lain yang juga menarik, pendengar, akan kami sampaikan di musik dan informasi hingga nanti pukul 21.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, satu lagu dari Rudy Lailosa, judulnya Nyanyian Anak Negeri. Ya, pendengar, informasi tentang perbaikan infrastruktur di daerah ya. Jadi ada informasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah pusat terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan di daerah. Dia mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan berupaya menghadirkan pembangunan yang menjawab kebutuhan di lapangan. Ya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tiba di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada hari Kamis yang lalu, langsung meninjau pembangunan jalan Skori Puai di distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan manfaat pembangunan infrastruktur yang menggunakan Inpres Jalan Daerah atau IJD sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ruas jalan Skori Puai di Kabupaten Jayapura itu ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan ruas jalan tersebut telah selesai dan mencapai 100%, yang mana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebelumnya juga mencatat peningkatan ruas jalan Skori Puai sebagai salah satu pekerjaan Inpres Jalan Daerah atau IJD yang telah selesai. Menurut Menteri AHY ya, bahwa pembangunan jalan tersebut memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Ya, jadi dengan dibangunnya jalan tersebut, jarak tempuh yang sebelumnya 40-45 menit, sekarang ini tanpa motor trail ya. Dulunya pakai trail karena jalannya begitu jelek. Sekarang tidak pakai motor biasa bisa. Waktu tempuh juga lebih cepat, 15 menit saja. Ya, kemudian masyarakat juga bisa menjual hasil panen dan berbelanja ke kota ya. Demikian ya pendengar, satu informasi yang kami kutip dari Berita Antara. Kita ke informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, janji dari Paramita Rusadi, lagu yang baru saja kita dengarkan, ya, menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar, informasi berikutnya tentang perolehan medali pada Asian Games yang berlangsung di Nagoya, Jepang, ya. Kontingen Indonesia meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu sampai tadi sore waktu Indonesia Barat. Medali perak pertama Indonesia didapat dari cabur tekball. Cabur itu cabang olahraga, ya. Setelah Sumaya kalah, ya, di final atas wakil dari Myanmar, Waikin Hin, ya, di Higashi Sports Center Nagoya, Jepang. Sumaya bisa merebut game pertama, ya, dengan skor 12-10, tapi dia kalah di dua game berikutnya 8-12, 9-12. Sehingga medali emas jadi milik Myanmar, ya, di nomor tunggal putri cabang olahraga tekball. Ya, cabang olahraga tekball juga menyumbang medali perunggu. Medali perunggu diperoleh Yoga Adhika Putra dari tekball nomor tunggal putra. Ya. Di partai perebutan medali, Yoga memastikan perunggu setelah lawannya Said Aidan dari Kuwait

melarikan diri. Dua medali perunggu lainnya didapat dari cabang olahraga wushu dan soft tennis. Cabang olahraga wushu menyumbang medali pertama untuk kontingen Indonesia melalui Seraf Naro Siregar. Seraf Naro Siregar di posisi ketiga dengan total nilai 9,720. Yang memperoleh medali emas di cabang olahraga ini dan perak emas dari Macau dan kedua-duanya dari Macau ya. Ya, perak medali emas dan perak ya. Jadi klasemen perolehan medali Cina dengan 4 medali emas, 4 perak, 1 perunggu, Jepang 4 emas, 2 perak, 3 perunggu, Korea Selatan 2 emas, 1 perak, 5 medali perunggu, Kazakhstan ya 2 medali emas dan 1 perunggu. Sementara Macau 1 emas, 1 perak, Myanmar 1 emas, 1 perunggu. Indonesia di posisi ke-8 dengan medali 1 perak, 3 perunggu. Wah, kita masih berada di 10 besar ya. Untuk negara-negara Asia Tenggara baru 2 yang masuk 10 besar, yaitu Myanmar dan Indonesia. Lainnya Filipina masih dapat 1 perunggu, Brunei juga 1 perunggu. Vietnam sudah 2 perunggu, Kamboja 2 perunggu, ya, Singapura 1 perunggu. Sementara baru 19 negara yang berhasil meraih medali, ya. Terakhir itu Singapura 1 perunggu. Ya, semoga besok bisa meraih medali lagi, ya. Dari berbagai cabang olahraga, salah satunya mungkin angkat besi. Baik, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya, kita nantikan warta berita nasional disampaikan secara sentral dari Pro3, Pusat Pemberitaan RRI, pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: For the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbol Putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Roji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Untuk air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI Sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
13: Kalau tidak ada, ya nggak bisa. Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
16: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
17: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
16: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
17: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kita.
17: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Huang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi warta berita disiarkan secara sentral dari Pro3, pusat pemberitaan RRI. Berbagai informasi dalam dan luar negeri. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro3 di RRI Digital. Salah satunya tadi tentang cuaca ya, pendengar. Berbagai informasi cuaca juga disampaikan. Pukul 21 lebih 33 menit ya. Aktivitas di Jalan Merdeka terlihat sudah mulai berkurang ya. Warga yang melintas berkendara juga sudah tidak seperti tadi. Banyak yang mungkin memilih di rumah saja, menikmati istirahatnya, besok bangun pagi beraktivitas lagi seperti biasa. Hari Senin ya, tanggal 21. Ya, untuk putra-putrinya yang akan bersekolah besok, karena hari Senin jadi bangunnya lebih awal, lebih cepat untuk menyiapkan keperluan anak-anaknya ke sekolah ya. Kalau sekolahnya jauh perlu diantar ya. Terutama untuk anak-anak yang masih duduk di taman kanak-kanak atau PAUD atau juga kelas 1-2 SD. Ya, pendengar, kembali kami putarkan menemani Anda sejumlah lagu, juga nanti diselipkan 1-2 informasi sampai pukul 22 drama radio ya. Dilanjutkan musik tradisional dan budaya serta acara Ruang Rindu. Kita jeda dulu dengan 1-2 tembang berikut. Salah satunya dinyanyikan oleh Peter Pan.

Ya, Yura Yunita dan Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Sebelumnya Peter Pan ku katakan dengan indah. Ya. Ya, pendengar, harga emas dunia diperkirakan akan mengalami fluktuasi yang tajam pekan depan. Ya, harga emas tidak pasti naik turun tajam ya pekan depan karena tekanan faktor eksternal. Kondisi tersebut akan memengaruhi harga logam mulia dalam negeri yang mulai merangkak naik akhir pekan kemarin. Eskalasi konflik di Timur Tengah akan menjadi pemicu utama fluktuasi harga emas dunia. Situasi perpolitikan di Amerika Serikat jelang pemilu SELA serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ikut memengaruhi pergerakan harga emas. Hal itu dikatakan analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi di Jakarta tadi. Menurutnya harga emas dunia pada akhir pekan ini bergerak naik dan ditutup di level 4.378 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Untuk sepekan ke depan, harga emas diperkirakan bergerak di level support ya, yaitu 4.250 dolar Amerika Serikat dan level resistennya yaitu pada 4.533 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dia mengatakan harga logam mulia minggu depan diperkirakan bergerak di rentang 2,62 juta rupiah per gram untuk level support, sedangkan di level resistansi harga logam mulia diperkirakan sebesar 2,82 juta rupiah per gram. Itu rentang ya, 2,62 sampai 2,82. Ya, 2 jutaan begitu. Sementara harga minyak dunia pekan depan masih tinggi antara 90,30 sampai 102,50 dolar Amerika Serikat per barel. Ya, indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di level 99,40 sampai 101,20. Ya. Untuk nilai tukar rupiah akan kembali di atas 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau rupiah kembali di atas 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, sangat wajar menurutnya kalau harga dolar logam mulia melaju ke level 2,82 juta. Jadi 2.820.000 per gram pekan depan ya. Nanti lengkapnya Anda baca di rri.co.id. Itu informasi lengkapnya ada. Jadi tentang potensi fluktuasinya harga emas, juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah dunia. Ya, kita jeda lagi pendengar dengan satu tembang berikut ini.

0: Iya. Ada yang tahu penyanyinya tadi siapa? Lagunya apa? Ya. Ya, lagu Semata Karenamu dari penyanyi yang tidak asing lagi. Ya, Mario Gerardus Clau atau akrab dipanggil Mario G. Clau. Penyanyi yang masih muda, usianya masih 28 tahun. Kelahiran 21 Mei tahun 1998. Merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu. Dia merupakan juara ajang pencarian bakat penyanyi The Voice Indonesian musim kedua yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi tahun 2016 pada babak blind audition dan pada babak battle round bergabung di tim KK. Ya, pada tanggal 20 Mei tahun 2016, Mario G. Clau memecahkan rekor SMS terbanyak di ajang The Voice Indonesia. Lagu tadi dirilis tahun 2022 dan sempat tren ya di kalangan pecinta musik Indonesia. Ya, lagu tadi bercerita tentang ketulusan cinta seseorang yang berjuang mempertahankan hubungannya di tengah ujian. Ujiannya itu rasa curiga, cemburu, juga krisis kepercayaan. Iya. Ya gitu deh. Kalau Anda ingin menyanyikan sebuah lagu, sebaiknya lagu itu hasil karya Anda ya, karena lebih representatif, jadi bisa mewakili isi hati, pas kenanya. Kita nantikan pendengar acara, bukan acara ya, Sandiwara Radio pukul 22 nanti.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, pendengar, kami ajak Anda. Kita dengarkan kisah drama radio berikut ini yang berjudul Maaf Tanpa Tapi.

0: Kamu tuh mau apa lagi sih, Mar?
1: Kita bisa omongin semuanya baik-baik, Din. Biarin aku masuk dulu ya. Atau kalau kamu emang mau didengar sama semua orang, ya udah kita ngobrol di sini aja. Aku bawain sushi kesukaan kamu nih. Kita makan dulu yuk. Kamu pasti belum makan kan?
0: To the point aja deh, Mar. Kamu tuh mau ngomong apa lagi sih sebenarnya? Aku udah capek. Besok aku ada photoshoot juga. Kalau kamu cuma mau makan, mending kamu ajak aja tuh perempuan yang jadi selingkuhan kamu.
1: Din, aku nggak mau ribut-ribut. Aku kesini mau ngomong baik-baik sama kamu, bukannya berantem.
0: Loh, kamu kira aku mau ngajak kamu ribut? Enggak, Mar. Buat apa? Aku malah ngerasa kita nggak butuh ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Kamu capek? Sama, Mar. Aku juga capek. Capek lihat kelakuan kamu yang bolak-balik selingkuh. Bolak-balik juga minta maaf. Tapi balik lagi. Kamu ulangin lagi. Kamu tuh nggak bosen apa, Mar?
1: Berapa kali sih aku harus bilang sama kamu, Din? Aku tuh cuma hilaf.
0: Hilaf? Hilaf kok berkali-kali. Kalau kamu emang masih mau main-main, masih mau gonta-ganti cewek, ya udah, kita putus aja, Mar. Biar kamu bisa bebas.
1: Kamu tuh ngomong apa sih?
0: Loh, aku tuh ngomongin fakta. Fakta yang ada, Mar. Hubungan kita tuh udah gak sehat. Udah gak bisa juga buat dilanjutin. Jadi buat apa dipertahanin? Dan buat kali ini, gak ada maaf lagi, Mar. Udah cukup semuanya, aku udah capek.
1: Bisa nggak sih kamu dengerin aku dulu? Aku tuh dari tadi belum ngomong apa-apa loh, Din. Kenapa sih harus putus? Ini semua tuh bisa diperbaiki, Din. Lagian, kamu tuh sadar nggak sih? Aku kayak gini juga karena kamu.
0: Aku? Kamu bilang ini karena aku?
1: Iya, kamu nggak nyadar kan? Coba deh kamu pikir lagi. Kalau aja kamu lebih perhatian dan sering komunikasi, aku nggak mungkin cari perhatian dari orang lain. Kalau kamu nggak selalu sibuk, bahkan weekend juga nggak sibuk, ya nggak mungkin aku jalan sama perempuan lain, Din.
0: Oh, jadi sekarang semua salah aku. Padahal yang salah tuh kamu loh. Yang selingkuh tuh kamu, Mar. Bukan aku. Terus kenapa sekarang jadi salah aku?
1: Oke. Aku minta maaf. Aku salah karena aku selingkuh. Tapi aku kayak gitu kan juga ada alasannya, Din. Dan itu karena kamu.
0: Kamu tuh bener-bener gak ngerasa salah ya, Mar? Kamu tuh gak sadar kalau yang kamu lakuin itu salah.
1: Iya, aku salah. Makanya aku minta maaf, Din. Tapi...
0: Tapi apa?
1: Ya, tapi nggak adil dong kalau aku doang yang kamu salahin. Padahal ini kan semua terjadi juga karena kamu.
0: Kurangnya aku tuh apa sih, Mar? Aku kurang perhatian. Iya. Kita tuh udah dewasa loh. Udah bukan anak SMA lagi. Yang harus saling ingetin makan sama ibadah. Setiap kali aku senggang, aku selalu ngabarin kamu. Aku selalu tanya kabar kamu. Itu kurang. Iya. Setiap aku libur dan gak ada pemotretan, aku selalu ngeluangin waktu buat kamu. Pernah nggak kamu dengar aku ngeluh? Enggak kan? Pernah nggak kamu pikir capeknya aku?
1: Loh, kok sekarang kamu jadi hitung-hitungan, Din?
0: Aku nggak hitung-hitungan, Mar. Tapi dari tadi, kamu bilang semuanya salah aku. Sampai kamu jadi selingkuh juga gara-gara aku. Terus nggak boleh aku jelasin juga kondisi aku kayak gimana?
1: Ya bukan gitu, Din.
0: Ya, terus kalau bukan gitu, apa? Kamu lupa ya, Mar? Dulu kamu loh yang bilang supaya aku berani buat coba ini, itu. Bahkan setiap kali aku ada project, aku selalu tanya dulu ke kamu. Mending aku ambil atau enggak? Dan kamu selalu bilang, ambil aja. Katanya kesempatan nggak datang dua kali. Terus sekarang kamu nyalahin aku karena kesibukanku yang dari awal kamu juga udah tahu sebenarnya.
1: Ya aku kan nggak tahu kalau kamu akan sesibuk sekarang, Din. Kalau aku tahu juga nggak akan biarin kamu ambil situ semua kerjaan. Lagian kamu kan juga bisa ngerasain kalau kebanyakan yang nggak usah semuanya diambil. Biar kamu juga punya waktu buat sama aku.
0: Pulang. Pulang, Mar. Pulang aja kamu. Aku rasa kita udah nggak perlu ngobrolin apa-apa lagi.
1: Din.
0: Aku nggak marah sama kamu, Mar. Aku sadar aku juga punya banyak kurang. Aku juga gak dendam sama kamu yang udah selingkuh. Jadi udah ya, udah cukup. Semuanya cukup sampai di sini aja, Mar. Aku udah gak sanggup.
1: Kenapa sih? Kenapa gak kita coba lagi? Aku kan udah minta maaf, Din.
0: Kamu sadar gak sih sama apa yang udah kamu lakuin, Mar? Sadar gak sih sama apa yang ada di hubungan kita? Kamu tuh ngerti gak salah kamu di mana sampai kamu minta maaf kayak gitu? Kamu tau gak sih, minta maaf itu sesuatu yang sakral. Gak cuma sebatas ngomong doang.
1: Dinda, Dinda. Ini tuh bisa diperbaiki, Din. Masih bisa diulang lagi dari awal. Emang kamu tuh gak bisa pahamnya dengan semua alasanku, Din?
0: Emang kamu gak capek ya, Mar? Mar, pulang ya. Udah malam. Aku benar-benar udah capek. Tadi kamu bilang kamu minta maaf, kan? Gak usah khawatir. Aku udah maafin kamu, bahkan sebelum kamu minta maaf. Aku juga udah lebih dulu maafin kamu. Dan aku juga udah maafin diri aku sendiri yang selalu percaya sama semua omong kosong kamu. Jadi tenang aja, aku gak akan ceritain ini semua ke siapa-siapa.
1: Oke, misi, Din.
0: Oh ya, Mar. Minta maaf itu bukan soal ngomong aja. Sebelum minta maaf, kamu harus tahu dulu apa salah kamu. Dan satu lagi, minta maaf itu gak perlu pakai alasan. Apalagi sampai ngelimpahin salah kamu ke orang lain. Minta maaf yang tulus, itu datangnya dari hati. Dan buat hati juga, Mar. Kalau kamu emang tulus, orang lain pasti bisa ngerti. Dan pasti bisa memaafkan tanpa harus dengan alasan. Apalagi alasan yang dibuat-buat dan diada-adain aja.

Ya, kisah drama radio atau sandiwara radio yang berjudul Maaf Tanpa Tapi, produksi RRI Jambi. Ya, pendengar, drama radio lainnya dapat Anda dengarkan dengan berbagai kisah menarik ya. Setiap malam pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

Pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti.

Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, untuk Mansar Jerry sudah di Sorong kah atau masih di Jogja? Ya, lagu-lagu pop daerah senusantara. Selepas acara ini nanti disambung dengan acara Ruang Rindu. Malam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit ya. Ya, pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya, pendengar kami. Oh, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ya.
1: Dengan yang punya Pantai Naomi.
0: Pantai Naomi? Siapa yang punya, eh?
1: Tidak tahu.
0: Aduh, saya lupa lagi.
1: Lama jadi.
0: Iya. Bagaimana kabar?
1: Tuhan, kabar baik.
0: Baru? Masih ada yang datang? Sudah malam
1: datang
0: jadi.
1: Datang di mana?
0: Malam jadi dong pulang.
1: Tidak ada lagi, sore tadi tuh sepulang.
0: Iya.
1: Tidak terima pengunjung malam.
0: Malam
1: nanti
0: ya.
1: Nanti ada yang mati lagi.
0: Kena agas lagi.
1: Orang mari dan
0: semaput
1: kampung.
0: Lagi. Oke, silakan Ibu Desa.
1: Iya, selamat malam Bung Hari dan semua yang ada di studio yang lagi aktivitas di malam hari ini. Kemana Bung Hari? Selamat malam saja, selamat berapa saja di malam hari ini buat semua pemerhati, pendengar setia yang ada di Kabupaten Nabire maupun di mana saja yang lagi monitor program RRI Nabire. Salam manis, salam kompak dari RRI Nabire untuk kita semua. Lagunya tuh lagu daerah dari Biak. Bung Hari pilih saja salah satu lagu daerah dari Biak.
0: Baru nyongsu umur berapa?
1: Nyong dia sudah kelas 6 SD Bung Hari.
0: Cepat juga ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sudah besar.
0: Sudah besar, sudah bisa bantu mama.
1: Itu lagi. Yang kecil sudah TK.
0: Yang kecil sudah TK. Oh, iya, lumayan lah. Ada jarak toh.
1: Itu lagi.
0: Nanti kalau dekat-dekat dong bakal lain lagi.
1: Bung Hari, salam buat Amo Windesi.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya.
1: Ada monitor, dia bilang Mama Desa, kenapa tidak gabung-gabung kok?
0: Itu lagi.
1: Bung Hari, Ibu Desa baru beli ini.
0: Beli
1: radio
0: apa?
1: Radio baru.
0: Oh, beli radio. Kapan beli?
1: Beli speaker, speaker kecil.
0: Oh iya.
1: Tapi ada radionya, jadi speaker dibatalkan jadi radio yang jalan.
0: Mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Oh, satu hari full itu radio tinggal menyanyi dalam rumah, bicara orang, pokoknya tinggal begitu saja, tidak ada padam-padam.
0: Iya, betul itu.
1: Orang-orang dalam rumah dan tinggal monitor radio terus.
0: Iya.
1: Iya, begitu Bung Hari, mungkin ada yang mau gabung, selamat malam, selamat bertugas,
0: tetap
1: semangat.
0: Terima kasih.
1: Ya, selalu, terima kasih. Iya.
0: Ibu Desa buka pintu, Amo giliran. Amo su bilang baru. Iya, Ibu Desa atau Ibu Erni ya. Berapa tahun itu tidak gabung sampai anaknya sudah kelas 6 SD. Kalau ke Pantai Naomi nanti Ibu Desa yang apa itu buka palang ya. Pesan kelapa muda, kelapa banyak tuh. Di Pantai Naomi, kelapa besar-besar. Oke, Amo atau Mama Bagus atau Senja, jangan-jangan ada nonton bola ke apa ini? Persipura belum main, ya? Atau drama Cina, apa drama Korea kah? Ya, kita dengarkan dulu deh lagu bahasa Biak. Saya pilihkan yang mana nih? Rio Grime sudah ya. Ini Awino Sub ini. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, lagunya Nanaku, judulnya Jantung Hati. Sebelumnya ada Sio Kekasihku, juga Paniai Tigitage dan Awino Supine. Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Desa buka pintu, sementara baru satu. Ya, Pak Jerry mau gabung? Katanya mau gabung. Ya, masih ditunggu untuk Amo Winde dan kawan-kawan di acara musik tradisional dan budaya. Setiap hari pukul 22 lebih 10 menit. Kalau siang pukul 12 ya. Kecuali pada hari Jumat. Masih ada waktu 20 menit lagi kurang lebih. Ya. Halo, selamat malam. Sugeng Dalu, Pak Sugeng lagi tidur. Iya. Jam 10:30 malam lebih. Lagi di mana nih?
1: Papa, aku juga masih pada pilek nih, tapi. Tolong dengar lagu sambil tunggu ruang rindu malam hari ini.
0: Okay.
1: Saya ingin dengar satu lagu apa, Campur Sari Biak.
0: Campur Sari Biak.
1: Ya, dia pun judul lagu itu Siowi Benanaiso.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu ini saya tunjukkan buat siapa ada perempuan di sama busa sana ya. Ibu Adriana.
0: Oke.
1: Okay. Alias Mama Novel Dantarum Brawe. Siapa lagi? Mama Lani. Mama Puja. Siapa lagi? Pokoknya tuh mama-mama dan semua sudah. Soalnya Campur Sari apa Biak ini sedikit memberikan semangat bagi ketong masyarakat Biak karena mampu berkreasi untuk menciptakan aku.
0: Ini cerita apa nih?
1: Oh, cinta anak muda di pantai. Tentu mengisahkan dupu cinta itu duduk tulis di atas pasir. Tato ombak datang dan langsung hilang.
0: Langsung hilang ya. Kecuali dong dong semen boleh.
1: Ya itulah, udah bilang cinta itu begitu sudah tau. Tidak ada yang abadi. Penggambar saja bisa hilang, apalagi yang melaksanakan hidup karena pasti ada waktunya.
0: Di mana nih Mansar?
1: Saya sudah di Sorong di tempat cucu saya.
0: Oh, di Sorong, oke.
1: Ya, entahlah, tidak ada halangan. Aku akan datang sampai di Mas Hari.
0: Oke. Baik.
1: Ya, saya jalan dengan misi. Nanti misi saya itu nanti di ruang rindu baru saya minta lagu itu. Ya, itu lagu spesial untuk Mas Hari karena ya mohon doanya saja. Siapa tahu mungkin saya muncul di tahun yang ke depan. Saya ada di Nabire bersama biasa. Yeah. Itu saja lagunya apa, Campur Sari Biak.
0: Iya, baik.
1: Ditunggu. Makasih,
0: ditunggu.
1: Mas Hari. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mansar. Pak Jerry di Sorong. Ya. Lagi batuk flu ya. Aduh, ini batuk flu ini memang lagi musim. Karena kemarau panas ya, airnya berkurang di Fak-Fak juga ada apa nama kebakaran hutan dan lahan ya di luar kota. Saya lupa nama tempatnya itu. Teman-teman dong kasih tahu. Ada beberapa titik kebakaran hutan dan lahan. Ya, lagu Campur Sari tapi bahasa Biak. Judulnya Showi Bena Naisho. Ada lagi? Wah, sepi ya. Tidak biasanya ini. Jangan-jangan sudah pada tidur. Ya, padahal belum malam sekali ya. Ya. Kita dengarkan saja ya lagunya Pak Jerry. Atau Ibu Desa mau masuk lagi? Masuk saja. Pilih lagu langsung dua ya. Ya, supaya pas. Saya tunggu sedikit. Bang Roy. Mama siapa ini? Mama Novel tadi dapat kirim salam dari Pak Jerry. Ya, untuk yang di Topo, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mukiri, Mama Mauri, siapa lagi? Bapak Kepala Desa, Mama Wulan, ya, Madu, yang dari Topo sudah jarang gabung ya. Mungkin cepat tidur kalau malam. Siang biasanya banyak yang gabung atau dengarkan ya. Yang di daerah Topo, tempat-tempat pendulangan ya, warga masyarakatnya atau pekerja pendulang ya, istirahat yang cukup karena pekerjaan berat, jaga kesehatan. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Bung Har.
0: Silakan.
2: Lagi santai di Pondok Pinang sambil jualan pinang gitu.
0: Jadi Siri sudah dapat.
2: Hah?
0: Siri sudah dapat.
2: Iya. Siri dapat tapi 10 buah itu harga 50.000.
0: Oh, 10 buah 50.000.
2: Iya.
0: Kalau
2: tahan-tahan.
0: Jadi Pak Guru ecer berapa?
2: Kalau ecer dengan pinang satu tempat 20 toh?
0: 20, siri 1.
2: 20. Jadi kalau 10 buah itu pinang yang harga 20 itu sudah dapat 100 lebih lah.
0: Berapa pinang, berapa siri? 20.000.
2: Satu.
0: Siri satu, siri pinang.
2: Pinang ada sekitar 8 buah.
0: Oh, 8. Satu siri 8 buah pinang.
2: Ya.
0: Kalau pinang dapat gigit sedikit berapa?
2: Ya.
0: Kalau pinang sudah dapat gigit berapa? Aduh, ya. Pinang mahal jadi.
2: Itu lagi, jadi siri ini mahal, jadi 10 buah itu 50.000.
0: Iya.
2: Dan terpaksa kita harus berhitung, kita ada, ya bisa untung sedikit.
0: Kalau tidak begini Pak Guru, ya. Pak Guru tidak usah ambil untung di siri, tapi ambil di pinang.
2: Ya, itu sudah.
0: Karena tidak ada siri nanti orang mau beli.
2: Ya, itu yang dihitung itu seperti itu. Jadi yang beruntungnya dari pinang.
0: Itu lagi. Oke. Okay.
2: Sementara ada pantai jualan pinang di depan rumah Pondok Pinang.
0: Sampai jam berapa?
2: Nanti sampai jam 12.
0: 12. Sudah berapa tumpuk laku?
2: Ya. Ya lumayan lah.
0: Lumayan.
2: Bisa dapat 200 lebih lah.
0: Oke. Okay. Mantap tuh. Iya, iya.
2: Ini mama dia baru datang dari depan pi beli apa gula kan. Itu ya, baru pulang datang.
0: Pak Guru nanti kasih tahu ya.
2: Iya.
0: Kasih tahu hari Selasa malam. Pak Guru kasih tahu Selasa malam kalau ada jualan saya ke situ.
2: Oh iya, baik.
0: Tapi kalau terjualan saya terus ke situ. Mudah-mudahan jualan. Iya, saya mau lihat-lihat. Oke, silakan.
3: Ya, Ramodo.
0: Yo, Mama. Malam baik.
3: Kemarin Mama dapat Mama dia di pasar. Jadi Mama dia bilang Mama tua.
0: Iya, iya.
3: Kalau ada dia kok bel bicara dengan kok anak itu baru.
0: Iya.
3: Kalau ke situ bawa.
0: Itu lagi.
3: Yo,
0: nanti
3: dia baik-baik banyak tapi karena ada yang beli jadi rebus asal.
0: Iya sudah.
2: Oke. Selagu Samandoye.
0: Samandoye, oke.
2: Samandoye dari Best Brother.
0: Mm-mm.
2: Lagu ini untuk menghibur Mama Rumrawe, Renja, Mama Bagus, Mama Wahyu, Mama Teguh, Diren, Pak Alex di Pulau Nau, Amo Windesi, Putra Meno, Mama Wow, terus Mansar Mansur, Ibu Alfa di Cirebon, Ibu Ima di Maumere.
0: Iya.
2: Terus ada teman baruku yang ada di Karawang. Bung Edi.
0: Bung Edi?
2: Ya.
0: Oh, tahu dari mana?
2: Hah?
0: Pak Guru tahu dari?
2: Dia tadi baru bel saya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi saya bilang sebentar nanti Edi ikut acara Ruang Rindu. Ruang Rindu RRI Nabire.
0: Iya.
2: Dia juga biasa apa itu siaran rindu. RRI Nabire.
0: Biasa dengar.
2: Ya, dia biasa dengar. Jadi dia biasa dengar-dengar saya kirim-kirim lagu. Akhirnya dia juga macam rasa tertarik dengan lagu-lagu yang saya kirim.
0: Iya.
2: Jadi akhirnya dia tadi berusaha bel saya. Pas satu nomor itu.
0: Iya.
2: Tanggal. Dia ambil dari siapa? Tapi saya tidak tahu juga. Dan saya bilang tidak apa-apa. Simpang satu nomor, tapi pakai nama Bung Apudiomi.
0: Oh iya.
2: Jadi dia bilang nanti sebentar dia mungkin masuk juga di Ruang Rindu RRI Nabire.
0: Iya.
2: Jadi saya bilang RRI Nabire itu kalau Ruang Rindu itu jam 11.
0: Iya.
2: Jadi di Indonesia bagian barat itu jam 9.
0: Iya betul.
2: Jadi jam 9 itu sudah standby untuk ikuti siaran RRI Nabire acara Ruang Rindu. Jadi benda siap. Kalau oke. Jadi lagu ini juga buat dia. Menghibur Bung Edi di Karawang.
0: Oh, di Karawang. Iya, Karawang, Jawa Barat.
2: Iya. Oke.
0: Iya.
2: Terus Diren, Bung Ed. Nah, itu saja Bung Har. Cantik lupa aduh. Satu teman dua ini.
0: Iya.
2: Pace Tanaki dan Pace Sanoi.
0: Iya.
2: Oke, itu saja. Selamat malam.
0: Iya.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya, Pak Guru dengan Mama. Di depan rumah Pondok Pinang. Iya. Lagunya Samandoye. Samandoye. Di belakangnya ada Manof. Halo.
4: Halo Bung Hari.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Manof lur-lur dari aduh. Tadi ke apa?
4: Ayo jangan bicara lagi.
0: Ya, Bung Hari,
4: cuaca malam ini bagus sekali.
0: Bagusnya kenapa?
4: Cuaca cerah.
0: Oh, cerah.
4: Bulan lagi.
0: Terada kabut lagi.
4: Iya, kota bagaimana kota?
0: Kota saya belum keluar nih dari tadi.
4: Oh iya betul.
0: Tetap kurung.
4: Tetap, iya tetap tak kurung sampai apa? Sampai sambil menanti di Ruang Rindu sebentar maksudnya.
0: Iya, iya betul.
4: Iya, Bung Hari untuk acara kali ini lagu-lagu daerah.
0: Betul.
4: Iya. Bung Hari, saya bisa repes lagu Cinta Anak Pecek.
0: Cinta Anak?
4: Anak Pecek.
0: Anak Pecek.
4: Anak Pecek.
0: Iya. Boleh.
4: Yang dia bilang, biar saya riri hancur dan nyomba. Demi cinta kakak tiba di aru.
0: Pecek tuh yang tampias di muka itu. Iya.
4: bukan dengan tak tanam terus bisa cabut itu setengah mati. Oke, lagu ini nih Manus mau bisnis untuk yang tadi baru lewat mengaku diomis, selamat malam Bung Hari, saya nih berharap bahwa kita harus bikin apa reuni kembali dulu jumpa fans.
0: Iya.
4: Jumpa fans RRI. Kayaknya sudah rindu ini sudah menggumpal dalam dada.
0: Nanti jadi kanker.
4: Kita harus bertemu. Betul. Maksudnya kita harus bertemu supaya lepas kangen sekaligus kita bicara untuk ke depan kita pemerhati ini seperti apa. Nah, itu kita harus duduk dan bicara. Begitu Bung Hari. Jadi berharap bisa ya kita jumpa-jumpa lagi nanti baru saya undang teman-teman sudah.
0: Iya.
4: Semuanya. Oke, buat Bung Akudiom dan keluarga, juga buat Amo Windesi, Amo, mama aku main-main ke depan Sipure, padahal ada tujuan saya harus ke situ tapi. Buat semua saja, teman-teman pemerhati, pendengar CTRRI di mana saja berada yang lagi mudik, selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang tadi putarkan. Terus buat Bung Haris, yang
0: mau tugas ya. Terima kasih, Panov.
4: Nanti balik lagi di ruang rindu.
0: Oh iya.
4: Kalau bisa sih, semoga tidak gini.
0: Tidak
4: ketinggalan begitu.
0: Baik.
4: Lagu Cinta Anak Becek ini untuk semua saja. Oke, Bung Hari, makasih.
0: Iya, sama-sama. Kembali kasih Mama Novel di Jalan Baru Air Mandidi. Saya dulu SMP tuh saya ingat kita orang ini reuni di Tanjung Buretei. Waktu itu masih banyak lumpur ya. Jadi lumpur itu kalau di laut dia bagus untuk tanaman bakau, pohon bakau tumbuh subur. Ya, tapi kalau lumpurnya sudah tidak ada, tinggal pasir, itu susah, nanti pohon bakau susah tumbuh ya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya sudah kami siapkan.

0: Ya, cinta anak pecek. Anak pecek, pecek itu artinya lumpur yang di laut itu ya. Oke, kita cukupkan ya pendengar. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Sementara sudah pukul 23 lebih 3 menit, kami ajak Anda langsung pendengar kita bersama di acara berikutnya. Ya, bersama kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih dengan kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu, Mama Imah.
1: Iya, Bung.
0: Mama Ima enggak kemana? Kemana? Malam minggunya?
1: Kemana? Ya, malam minggunya di rumah.
0: Di rumah.
1: Dan ya enggak pernah kemana-mana, cuma di rumah doang.
0: Yakin?
1: Yakin. Paling pergi beribadah. Atau pergi beli sayur ikan, itu aja.
0: Sayur ikan di mana?
1: Di depan.
0: Depan.
1: Depan... Iya, bukan pasar, kalau pasar jauh, jadi di depan
0: dekat,
1: cuman
0: ya.
1: Beberapa meter aja ke depan, udah.
0: Gak pernah ke Monas?
1: Enggak. Gak ada Monas di Momere. Cuman cuman Monas yang pendek. Kalau yang tinggi di Jakarta, yang pendek ada di Momere.
0: Momere ada yang kecil.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bunda Imah.
1: Mana? Mana?
0: Mana apa?
1: Janjinya.
0: Janjinya, janji.
1: Iya.
0: Janji.
1: Tunggu-tunggu.
0: Ditunggu-tunggu.
1: Mana dong?
0: Nanti kalau saya sudah lupa.
1: Kok lupa?
0: Oh, nanti kalau saya sudah ingat.
1: Ih, jangan terlalu banyak pikiran lah.
0: Iya, saya nih.
1: Lagu apa ini, Bung?
0: Lagu apa?
1: Oh, udah kira. Kalau lagu manca?
0: Manca boleh.
1: Yang I Love You So Much itu, yang duet itu.
0: Le Samu-Samu.
1: Ya?
0: Penyanyi Le Samu-Samu.
1: Mungkin, gak tahu yang penyanyinya. Pokoknya PR terus nih.
0: Iya, I Love You So Much ada di sini.
1: Iya, buat yang bertugas malam ini. Selamat hari Minggu. Dan selamat bertugas, semoga terhibur dengan lagu I Love You So Much ya.
0: Iya.
1: Pengantar apa ya? Pengantar yang bertugas malam ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan jangan lupa janjinya. Kok tertawa sih. Maksudnya bukan minta maaf ya, soal apa pendengarnya. Tapi maksudnya supaya kita saling kenal, jangan cuma kenal apa ya?
0: Lewat udara.
1: Maksudnya kita langsung, kalaupun kita tidak ketemu langsung, tapi kan lihat apa ya profilnya atau apanya, kan kita bisa kenal, mungkin bisa ketemu, bisa saling menyapa, gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Yo, Bung.
0: Iya, siap.
1: Ya, selamat. Selamat malam ya, Bung. Selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Bahagia selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Itu aja, Bung Ganteng.
0: Bunda Imah.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Bunda tunggu itu, Bung.
0: Iya. Le Samu-Samu, okay. Lagunya I Love You So Much ada lagunya.
1: Iya. Iya. Semoga terhibur.
0: Siapa? Pak Jerry, silakan. Malam.
2: Iya, malam.
0: Malam. Bagaimana? Obat apa sudah minum?
2: Ada, minum tadi ya.
0: Apa?
2: Nanya pesanku aja mau.
0: Hmm.
2: Iya, saya rekat satu lagu dari Oscar Harris dulu.
0: Hmm, Oscar Harris?
2: Ada.
0: Ya, apa itu?
2: Dia punya judul lagu tuh. Apa? Cinta Ras dan Agama.
0: Ulangi.
2: Cinta Ras dan Agama.
0: Cinta Ras dan Agama.
2: Iya, Oscar Harris. Ini lagu lama sekali.
0: Hmm.
2: Ya. Ya, dan saya rukis lagu ini karena dia bercerita buat saya, jadi.
0: Hmm.
2: Ya, salam saja buat semua saja malam hari ini sedang memantau, monitor, meeting. Sehat-sehat selalu semua.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, harapan saya tadi Mama Nova juga bicara itu. Mudah-mudahan saya bisa hadir nanti.
0: Iya.
2: Yeah. Karena saya rencana dari Nabire biar ikut festival budaya.
0: Setelah
2: itu langsung saya ikut ke Jakarta.
0: Oh iya. Siap.
2: Ya, saya ingin hadir di situ untuk Mas Hari yang pertama ke Paman Yoteri dulu.
0: Oh iya.
2: Ya, termasuk itu Pak Guru tadi itu waktu Diomit.
0: Oh iya.
2: Nah, ya kita jalan-jalan lah.
0: Ada.
2: Menemui apa sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita di udara ini. Ya itu saja Mas Andi, lagu dari apa Kak Haris, Cinta Ras dan Agama untuk semua. Ya malam hari ini lagu memang dimintakan, tapi itu kan mengisahkan realita kita di Indonesia. Oh begitu. Memang tantangan luar biasa, tapi ya, tetap kita maju saja sepanjang itu baik.
0: Iya.
2: Yeah. Dan pastinya baik, tidak mungkin tidak, pasti itu baik. Ya itu saja, Mas Hari, terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Lagunya ditunggu, Pak Jerry di Sorong, Cinta Ras dan Agama. Dari Oscar Harris. Oscar Harris ini bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa apa Indonesia bisa. Mama Novel?
3: Mama Novel.
0: Malam.
3: Mohari teratau.
0: Teratau apa?
3: Bisa setunggu di ruang rindu dari tadi.
0: Mama Novel pakai lempar seng.
3: Bagaimana Bung Hari?
0: Kalau saya lupa lempar seng saja, pakai dari jauh tuh.
3: Bukan seng nanti tidak kedengaran ya Bung Hari, tidak suara. Saya topi di kaca studio saja.
0: Silakan.
3: Ya Bung Hari, salam kenal ya buat Mama Ima.
0: Iya.
3: Mama Ima di mana Bung Hari?
0: Mau Mere.
3: Mau Mere. Gue mau Mere.
0: Ada lagunya tuh.
3: Mere. Nana.
0: Iya betul.
3: Ya, selamat malam Mama Ina, salam kenal ya dari Mama Novel alias Manuk di Nabire. Terus buat Mas Jerry, Bu Bebe, Mas Haru di Jalan Jauh sampai sekarang sudah di Kota Minyak Sorme. Okay. Terus buat siapa yang Manuk Museng? Oh yang di Popo. Ada Mama Bulan dan teman-teman. Ayo, Mama Tio, bagaimana kabar sayang adikku? Mudah-mudahan udah sehat ya. Oke, terus buat Mama Bagus, buat Senja, Mama Cynthia, Bunda Puja, selamat malam, Ibu Ros, Amo Indesi, Putri Suwo, selamat malam, salam hormat, terus Putra Mino, Bung Roy di ujung Jalan Pemuda, Mama Rumbrawer, Pak Guru Hobera, selamat malam saja, Bung Akudium, dan keluarga. Bung Hari,
0: yeah.
3: Dia lagu tuh tahu begitu berarti.
0: Kau begitu
3: Pance,
0: berarti dari Pance.
3: Benar.
0: Oke.
3: Lagu ini spesial untuk menghibur Dai Satu dan rombongan yang katanya lagi lembur.
0: Bikin apa?
3: Terhibur saja dong lembur. Kurang tahu nih Bung Har, nanti saya cek dulu.
0: Lembur di mana?
3: Katanya di pesisir pantai.
0: Oh.
3: Mungkin lagi buang jaring kah karena cuaca bagus jadi. Terus bulan terang juga.
0: Iya.
3: Awas, dapat ikan yang banyak.
0: Awas kalau kalawai mata kaki.
3: Benar sekali Bung Har.
0: Iya.
3: Bung Har. Iya, saya mau titip pesan buat kamu. Nanti besok sore baru saya singgah di depan rumah situ. Nanti kalau ini kamu tolong telepon Manus kah? Oke. Buat semua pendengar setia RRI Nabire di mana saja berada, yang ada di Nabire maupun di luar Nabire, selamat malam. Terus kita saling mendoakan ya Bung Har ya. Ya puji Tuhan, tadi malam sekitar jam 2 ya sampai subuh itu sama busa hujan deras. Ya, kita melihat cuaca sudah mulai bagus, langit sudah mulai cerah, dan berharap tidak ada lagi bakar-bakar lahan supaya jangan kabut lagi.
0: Nah,
3: karena yang usia-usia kayak kami udah mulai sesak napas.
0: Betul.
3: Oke, Bung Hari. Ini saya juga dapat informasi nih, Bung Hari, dari Bung... Putra. Teman satu nih.
0: Siapa?
3: Bung Soleh. Ya. Bung Soleh. Bung Soleh Wesiri. Sementara ada di Sampit. Bung Soleh kasih tahu kalau... Sampit juga kabutnya tebal.
0: Oh, Bung, di Kalimantan memang. Iya.
3: Jarak pandang tuh pendek sekali. Nah, kita saling mendoakan kayaknya seluruh Indonesia tahun ini semua mengalami karhutlah. Jadi ya, kita lebih waspada lagi. Oke, malam begitu jam tidur terlalu sono. Masalahnya tadi ada informasi ada kebakaran lagi ya, dimana? Di mana? Di Gerimulyo kan?
0: Gerimulyo, betul.
3: Iya, seperti itu. Kita harus tetap waspada. Oke, Bung Hari.
0: Yeah.
3: Lagu ini juga spesial untuk tenaga damkar Provinsi Papua Tengah yang selalu siap siaga untuk kita masyarakat Nabire. Oke, terima kasih Bung Hari.
0: Yeah.
3: Kalau begitu berarti.
0: Terima kasih. Mama Novel di Jalan Baru, Air Mandidi. Di belakangnya, halo.
4: Iya, halo. Malam.
0: Malam.
4: Hari.
0: Iya.
4: Dengan Putra Bicin. Jalan
0: Putra Bitim, Jalan Pemuda, silakan Mansar.
4: Iya, selamat malam buat Pak Novel dan Bang Leo. Lagunya Don't Forget Me.
0: Don't Forget Me, Josh Baker, oke.
4: Ya, untuk yang lagi mulai di malam ini, semoga terhibur selalu. Berikutnya.
0: Suaranya hilang-hilang. Don't forget me, Josh Baker. Apa nama? Saya lupa lagi. Josh Baker ya, oke. Baru ada nih. Ya, satu lagi. Tadi Putra Bitim di Jalan Pemuda ya. Oke, Don't Forget Me. Apa nama? So Don't Forget Me When You Are Blue and All Alone. Halo. Malam.
5: Malam. Bung Har, kembali lagi.
0: Oke, lanjut.
5: Iya. Lagunya dari My Talent, That's Why You Go Away.
0: Maka surat. That's Why You Go Away. Oke.
5: Okay. Yeah. Oke, okay, lagu ini untuk menghibur Bung Edi di Karawang. Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu. Amo Windosi, Denja, Mansar Mansur, Ibu Jamila di Jambi, Amel di Riau, Putra dan Putri Kamoro di Timika, Pak Yeri Sorong kah?
0: Di Sorong.
5: Ya. Pak Alex di Pulau Naum, Nusa Sambi, Mama Suwo, Mama Mokiri, Mama Lani, Putri Mansel, Mama Alfa di Cirebon, Padi Arema, Putra Oseng, Putri Rondai, Mama Hendi, Bung Eps, Iren, Marike, Bunda Ers, Pak Nyoman di Bali, Putra Wonggeri, Putri Mungin Sidi, Mama Novel, Bung Jinaidi di Maluku Utara. Lanjut buat satu sobat dua itu.
0: Siapa?
5: Pace Kanoi dengan Pace Sanati. Terus apa lanjut lagi buat Paman Yoteni. Dia mungkin sedang dengarkan. Ini Paman nih, dia belum pernah masuk-masuk juga ini.
0: Iya.
5: Oke, itu saja. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan memberkati selalu.
0: Terima kasih, Pak Guru. Malam baik. That's why you go away. Dari Michael Nansurok. Lagu ini tentang kisah cinta yang sedih menyayat hati. Waduh. Itu sebabnya kamu pergi, begitu kalau diartikan bahasa Indonesia ya. That's why you go away. Oke, kita jeda dulu. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: Yeah, that's why you go away. Sudah go away lagi. Artinya pergi yang jauh. Karena itulah sebabnya. Apa lagu ini bercerita tentang kekasihnya yang memilih pergi ya, meninggalkan pacarnya. Jadi pacarnya jadi kecewa ya. Kecewa karena ditinggal. But I am not the man you heard is missing. Saya lelaki yang tidak kau rindukan begitu. Ya, ya, enggak apa-apa. Masih ada yang lain. Oke, kita lanjutkan. Masih 8 menit lagi acara Ruang Rindu ya, pendengar. Silakan yang ingin bergabung, satu atau dua penelpon. Lagunya sudah kami putar semua. Ya, ada Pak Jerry, Mama Novel, Putra Bitim, Ibu Ima, ya. Satunya lagi siapa tadi, Pak Guru, ya. Jadi lagunya sudah saya putarkan. Kok sepi? Dari Bang Luhut, ayo gabung. Tadi telepon berkali-kali tapi pas lagu jadi tidak ini ya, tidak terima telepon kalau pas lagu. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Pak Guru langsung.
1: Lagi lagi.
0: Ya, silakan.
1: Ya, satu lagu terakhir jadi kah?
0: Masih ada satu lagi.
1: Oke, kalau begitu sudah. Saya minta lagu Kiss and Say Goodbye.
0: Kiss and Say Goodbye
1: dari Jay Manhattan.
0: Iya, kiss-nya di mana? Testa kah hidung? Biasa di testa tuh.
1: Ya, dari selera saja. Dari selera saja. Jadi begitu.
0: Pak Guru bayangkan lagi, aduh, semalam ini. Iya, iya.
1: Aduh. Yo. Sudah, lagu ini untuk semuanya sebagai pengantar ke Pulau Kapuk. Jadi semoga lagu ini dapat menghibur yang mungkin sedang monitor dan ada yang mungkin sudah tidur ya. Semoga lagu ini mengantar ke Pulau Kapuk, mimpi yang indah-indah.
0: Mimpi yang indah.
1: Oke, okay. Itu saja Bung Har, saya kembalikan. Yeah. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Tuhan berkati Pak Guru, Mama Dorang. Nanti Selasa kah begitu ya, info supaya saya bawa kopi kah, tung putar kopi di apa Para-Para itu. Halo.
2: Halo, Mas, malam.
0: Iya, Mansar, silakan. Pegang kunci.
2: Lagu Maria Boy Saya.
0: Ulangi.
2: Lagu Maria Boy Saya.
0: Oke. Jaringan kacau sekali tuh Mansar. Maria dari Boy Saya. Oke, kita cukupkan ya pendengar. Waktunya semakin sedikit. Jadi putarkan lagu saja. Selamat mendengarkan.

Ya, sayang sekali suara dari Bori saya dengan lagunya Maria ya tidak sampai habis karena waktu. Ya pendengar, kita cukupkan ruang rindu untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya dan sampai jumpa.

Di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Minggu 20 September 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bekerja yang masih bekerja, jaga kesehatan ya. Juga yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin tanggal 21 September 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Mega Febriani. Selamat mengikuti siaran kali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ya, kami berharap semoga Anda bangun pagi ini dalam keadaan yang baik ya, dengan tubuh yang lebih bugar tentunya setelah tadi malam dapat beristirahat dengan baik. Ya, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini Senin 21 September 2026 dan menemani aktivitas Anda di hari ini. Kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani Anda tentunya. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, Anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, ngiringalangkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
9: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
8: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
10: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Mama, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kesumpah. Tadi malam, tiba-tiba Bionera putuskan. Saya tidak mengerti kesan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Palet?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Sahilah, kasihan. Bagaimana seada galau kan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih rendah, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Marut, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Reno Potirai dengan dia ya mengantarkan kita ke pukul 5 lebih 29 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan siraman rohani untuk hari ini, siraman rohani agama Kristen Protestan ya, yang akan diisi oleh Pendeta Matius Bonggi MDiv. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada hari ini berjudul Injil Yesus Memberikan Kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu di saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan terangi hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh kami lakukan dan boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, bahkan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Nabire dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Amin.

Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 yang berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Dan dalam Galatia 2 ayat 20 yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Nabire dimanapun berada, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa hidup manusia singkat adanya. Dalam Mazmur nomor 39 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Sungguh hanya seberapa telempap saja kau tentukan umurku." Telempap dalam terjemahan Alkitab edisi kedua artinya jengkal. Hidup hanya beberapa jengkal. Selanjutnya ayat yang ketujuh mengatakan bahwa kehidupan manusia itu hanyalah bayangan yang berlalu. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Kehidupan yang singkat juga digambarkan dalam Perjanjian Baru dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur." Jadi hidup manusia yang singkat digambarkan seperti rumput yang sebentar kering, seperti bunga yang sesaat lalu gugur dan lenyap. Masih banyak ayat dalam Alkitab yang menuliskan tentang betapa fananya hidup manusia. Jika demikian, pertanyaan yang muncul adalah, apa gunanya manusia bekerja, manusia berusaha, yang pada akhirnya semua hilang, lenyap, dan mati? Bagaimana sikap orang Kristen melihat dan menyikapi hidup yang singkat dalam dunia ini? Saudara pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dalam Kristus ada jaminan dan pengharapan. Oleh sebab itu, kita akan melihat beberapa prinsip penting dan merenungkannya mengapa Injil Yesus memberi kehidupan. Ada tiga hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Injil penting karena Injil berasal dari sorga dan bukan dari dunia. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 dicatat, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Kita garis bawahi kalimat Injil kerajaan sorga. Ini menjelaskan bahwa Injil itu berasal dari sorga, bukan dari dunia. Rasul Yohanes melihat gambaran sorga dan menuliskan dalam Wahyu 21 ayat 1-4 dan mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah." Selanjutnya ayat 4 dikatakan, "Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ayat ini menegaskan dan memberikan kita kepastian dan pengharapan bahwa Injil Yesus datang dari sorga dan memberikan kehidupan sukacita abadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Prinsip yang kedua, mengapa Injil Yesus memberikan kehidupan?
karena Injil itu memberi kepastian akan kehidupan yang kekal bagi yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa hanya Injil Yesus yang memberi kepastian keselamatan. Namun syaratnya adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus sangat yakin akan hal ini, sehingga berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keyakinan inilah yang membuat dia berani bersaksi, siap menanggung segala penderitaan, menghadapi tantangan, bahkan tidak takut mati. Sebab dia tahu bahwa hanya Injil Yesus ada kehidupan yang kekal. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, prinsip yang ketiga sebagai aplikasi dalam hidup kita, yaitu kita menghidupi Injil yang memberi kehidupan. Kedua hal di atas memberi keyakinan kepada kita bahwa Injil itu datangnya dari sorga, dan Injil itu memberi kehidupan bagi setiap orang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan keyakinan itu, maka seharusnya hidup kita harus berpadanan dengan Injil Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Injil Kristuslah yang telah mengubah hidup para murid, mengubah hidup Rasul Paulus untuk berani bersaksi, bahkan martir demi Injil Yesus. Injil ini juga lah yang menggerakkan hati para misionaris, sehingga mereka rela meninggalkan zona nyaman di negara mereka dan pergi membawa berita sukacita, memberitakan Injil, Injil yang memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, ketiga prinsip ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah menerima Injil Yesus yang memberi kehidupan kekal? Jika pendengar RRI ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak kita, mari datang, mari percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Sebab hanya dalam Yesus, sebab hanya dalam Injilnya ada jaminan kehidupan kekal, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari jadikan hidup kita seperti surat Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang, sehingga mereka menemukan kehidupan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengar akan kebenaran firmanmu yang mengatakan Injil Yesus memberikan kehidupan. Dan sejatinya bahwa hanya Injil, hanya Yesus yang menjadi pengharapan kami. Hanya Yesus yang menjamin kehidupan kami, baik itu di dalam dunia ini, terlebih kehidupannya akan datang. Ketika kami meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati semua pendengar RRI dimanapun mereka berada. Allah Roh Kudus menjamah hati mereka. Hamba berdoa, kalau di antara mereka ada yang belum percaya kepada Yesus, biarlah mereka boleh membuka hati mereka. Roh Kudus bekerja sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mereka percaya, maka mereka akan menemukan kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk RRI Kabupaten Nabire, mulai daripada pimpinan sampai kepada semua karyawan-karyawan yang ada di RRI Nabire. Tuhan tolong mereka semua, berikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah Tuhan, RRI Kabupaten Nabire boleh menjadi berkat, boleh menyampaikan hal-hal yang berguna bagi masyarakat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa kami, berkati Kabupaten Nabire di mana kami tinggal dan berada, berkati Provinsi Papua Tengah, para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat untuk menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah siaran Siraman Rohani Kristen. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.

Dengar pukul 5 lebih 58 saat ini di tadi sudah kita ikuti bersama ya, siraman rohani agama Kristen Protestan. Dan selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda atau kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Radio Indonesia Radio Nabire 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan menghadirkan 6 talenta terbaik putra-putri.
3: Bintang Radio itu punya suara

0: bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati.
1: Maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak. Orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak.
2: Karena sebagai orang tua, mereka yang lebih paham, memahami anaknya.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Mas 1 RRI Nabire edisi Senin 21 September 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Nabire 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Para juri kini diharapkan tidak berhenti pada kemenangan, tetapi harus mengembangkan kemampuan untuk membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Bintang Radio RRI Nabire 2026 resmi berakhir setelah putaran kedua digelar di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 19 September 2026. Kompetisi sebelumnya telah dimulai melalui putaran pertama pada 7 September 2026. Dari kategori putri, Janet Angelina Mori Tatonto meraih terbaik 1, disusul Della Agustin Sianturi sebagai terbaik 2, dan Vanessa Louis Selin Patiran sebagai terbaik 3. Sementara kategori putra, Jensen Dusika Kiai menjadi terbaik 1, Ohar Ariwei terbaik 2, dan Muhammad Syarif Lotsoin terbaik 3. Kepala LPP RRI Nabire Surya Estali berharap para juara agar tidak cepat puas, terus berlatih dan mampu membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional.
3: Harapan saya kepada mereka yang juara Bintang Radio tahun ini bukan hanya bahwa Bintang Radio itu punya suara yang bagus saja sampai dia juara, tapi tentunya dia memiliki karakter, dia rendah hati, dan kemudian dia juga terus berlatih dan jangan cepat puas. Dan tentunya harapan saya bahwa yang juara di RRI Nabire ini dari Papua Tengah bisa bertanding lagi, bisa lolos seleksi lagi di tingkat korwil, sehingga bisa membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional di Bintang Radio tingkat nasional.
2: Sementara itu, juara terbaik 1 putra Jensen Jusika Kiai dan terbaik 1 putri Janet Angelina Moritanto terus mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Keduanya juga menyampaikan pesan agar generasi muda yang memiliki bakat tidak berhenti berlatih dan berani menunjukkan kemampuan.
4: Kalau untuk kesan yang pertama sih senang sekali karena ini untuk yang pertama kali saya ikut Bintang Radio. Untuk teman-teman yang baru mau ikut, harus tetap semangat, tetap latihan, sehingga apapun yang kita latihkan itu pasti kita bisa tampilkan dengan baik. Semangat.
5: Kalau untuk saya kesan sangat senang, sudah pasti ini kedua kalinya saya mengikuti Bintang Radio. Puji Tuhan, dua-duanya dikasih juara dan dikasih kepercayaan untuk Tuhan. Dan menang ataupun kalah, percaya kalian sudah kasih yang terbaik dan kalianlah bintang sesungguhnya.
2: Selain melalui Bintang Radio, RRI Nabire juga menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda si Papua dalam mengembangkan minat dan kemampuan di bidang seni dan musik. Melalui program 2, RRI Nabire membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan hobi, menunjukkan kemampuan, menambah wawasan, serta berkumpul bersama komunitas dalam berbagai program siaran. Dengan berakhirnya Bintang Radio RRI Nabire 2026, para juara diharapkan dapat terus mengasah kemampuan dan menjadikan pengalaman kompetisi sebagai langkah untuk berkembang serta membawa nama Papua Tengah ke panggung yang lebih luas. Dari Nabire Papua Tengah, Nefabiana melaporkan.
0: Pendengar, maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak dan orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Jeffrey Panjaitan.
6: Maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur serta tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian berbagai pihak di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berdampak terhadap tumbuh kembang dan kesehatan sosial anak, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk paparan paham radikalisme di lingkungan sosial maupun ruang digital. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam membangun perlindungan anak sejak dari lingkungan keluarga. Kepala Satuan Tugas Wilayah Papua Densus 88 Polri, Komisaris Besar Polisi Surya Putra SIK MIK mengatakan, anak merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan, khususnya di tengah perkembangan teknologi digital yang membuat berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Menurutnya, orang tua perlu mengetahui aktivitas anak termasuk lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial, serta konten yang dikonsumsi setiap hari, dan pendampingan tersebut harus dilakukan melalui komunikasi yang baik, bukan hanya dengan memberikan larangan.
7: Jadi orang tua itu memiliki otoritas yang sangat kuat, sekaligus juga tanggung jawab ketika orang tuanya tidak menjalankan otoritasnya sebagai orang tua yang sehat, orang tua yang cerdas. Nah, ini potensinya muncul ketika orang tua itu melalaikan sepertiga bagian hidup anak itu dan menyerahkan pengasuhan, pembinaan, komunikasi yang intens kepada dunia digital. Pertanyaan saya, siapa yang mengasuh anak kita hari ini? Ternyata yang mengasuh anak kita hari ini lebih banyak adalah ruang-ruang digital. Di mana ruang-ruang digital itu selain menyimpan keberkahan, juga menyimpan masalah.
6: Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire, Nurmawati, menilai kasus kekerasan dan bullying terhadap anak membutuhkan keterlibatan bersama antar keluarga, sekolah, pemerintah, serta masyarakat. Anak yang mengalami kekerasan maupun perundungan dapat menghadapi berbagai dampak terhadap perkembangan dirinya, dan oleh karena itu, keluarga dan sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan

0: termasuk ketika mengalami tekanan, kekerasan, perundungan, maupun ketika menemukan konten yang mencurigakan di media sosial.
1: Mari kita sama-sama berdampingan, karena sebagai orang tua, mereka yang lebih paham, memahami anaknya, karena mereka yang merawat mulai dari kecil hingga dewasa. Kita pasti bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Mungkin yang biasanya seperti ini, tiba-tiba berubah seperti ini. Terus, jangan sampai menghilangkan komunikasi dengan anak. Seperti apapun, komunikasi harus dijaga. Kita harus selalu menjaga komunikasi agar anak merasa nyaman komunikasi. Tidak dengan bentakan, tidak dengan kekerasan. Komunikasi lebih enak pakai hati. Kita ajak bicara baik-baik. Dan setiap kali anak ingin berkomunikasi, kita harus selalu siap. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu siap. Karena kadang anak-anak tiba-tiba ingin menyampaikan, tapi kadang orang tua asik dengan gadgetnya juga. Saya minta juga orang tua untuk membatasi anak-anak bermain gadget, untuk selalu memeriksa gadget mereka. Aplikasi-aplikasi apa saja yang mereka pasang di gadgetnya mereka. Mereka harus selalu bisa mengontrol anak-anaknya untuk tidak, istilahnya tidak semuanya untuk keluar rumah, tidak seenaknya saja melakukan apa yang mereka mau.
0: Kolaborasi antar orang tua, sekolah, pemerintah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjaga kekerasan terhadap anak sekaligus memperkuat ketahanan anak dari berbagai pengaruh negatif. Upaya perlindungan anak tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika kasus telah terjadi, tetapi melalui pencegahan dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga anak-anak di Nabire dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Jeffrey Banjatan melaporkan.
2: Pendengar, kebutuhan kantor imigrasi di ibu kota provinsi Papua Tengah, yaitu di Nabire, diharapkan dapat terwujud. Hal tersebut diharapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah agar pengawasan orang asing di Nabire dapat dilakukan secara maksimal. Kembali Jeffrey Panjaitan menyampaikan laporannya.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong terbentuknya kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah tersebut. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Provinsi Papua Tengah, Haji Tumiran. Keberadaan kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah dinilai penting mengingat wilayah provinsi yang luas serta meningkatnya mobilitas orang asing yang datang untuk berbagai kepentingan baik pekerjaan, investasi, pendidikan maupun kegiatan lainnya. Ia menilai pengawasan orang asing tidak cukup hanya dilakukan melalui koordinasi antar instansi, tetapi perlu didukung dengan kelembagaan dan pelayanan keimigrasian yang berada langsung di wilayah Papua Tengah.
3: Selama ini kelemahan kita di masyarakat, terutama ketika kita akan mengurus paspor, itu juga mengalami kendala. Kita harus pergi ke Biak atau ke Jayapura atau mungkin ke Timika. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi keluhan masyarakat kita, terutama di Nabire dan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah, ini melalui Bapak Gubernur, kemarin sudah menyatakan bahwa kami mendukung sekali keberadaan kantor ini. Sehingga beliau menyampaikan kita akan segera membuatkan rekomendasi untuk mendukung dilaksanakan atau dibentuknya kantor imigrasi di Provinsi Papua Tengah ini. Minimal kantor imigrasi di Nabire, atau minimal lagi mungkin kantor pelayanan paspor, mungkin yang paling kecil lah itu, mungkin sebagai embrio untuk kantor imigrasi, dan juga nanti ada kantor wilayah di Provinsi Papua Tengah. Ini dari sisi pemerintah Provinsi Papua Tengah, ini sangat mendukungkan.
0: Melalui koordinasi yang baik, keberadaan orang asing di Papua Tengah diharapkan dapat terdata dan terpantau dengan baik, sehingga apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat segera dilakukan langkah penanganan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berharap pembentukan kantor imigrasi di wilayah Papua Tengah dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kehadiran Institut Sains Kesehatan OT atau ISK Anigau Nabire diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas khususnya di bidang sains dan ilmu kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
5: Yayasan Harapan Rontok Papua saat ini tengah menunggu penerbitan izin resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia terkait rencana pendirian Institut Sains dan Kesehatan ISK Anigo Nabire. Kehadiran Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire diproyeksikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas, khususnya di bidang sains dan ilmu kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Ketua Yayasan Harapan Rontok Papua, Yosafat Nalipa, SPD, menyampaikan bahwa seluruh berkas administratif, pemenuhan kelayakan akademik, serta kesiapan sarana dan prasarana penunjang pendirian institut telah dipersiapkan dan diajukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dikatakan pihaknya telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur yang disyaratkan. Saat ini prosesnya berada dalam tahapan evaluasi dan verifikasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yosafat Nalipa berharap izin operasional dapat segera terbit agar Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire bisa secepatnya melayani masyarakat.
6: Pendidikan di Papua Tengah ini dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap, berarti semua apapun yang kita lakukan, kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini. Lebih khusus di Papua Tengah. Kalau tanpa pendidikan tidak akan selesai. Sehingga kita menunggu izin dari Kementerian Pendidikan, apa riset dan teknologi di Jakarta. Kalau sudah rekomendasi yang diwadiki keluar, tunggu lagi kementerian lagi, izin operasional. Setelah itu baru kita siap menerima mahasiswa.
5: Kehadiran Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire diharapkan dapat mencetak tenaga medis dan ilmuwan muda lokal yang kompeten untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan serta pemanfaatan potensi daerah di wilayah Nabire dan sekitarnya. Pihak yayasan optimis dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, pendirian Institut Sains Kesehatan Anigo Nabire akan segera terrealisasi dalam waktu dekat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bertani dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat masyarakat, Distrik Nabire Barat siap galakkan program wajib tani. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
0: Kepala Distrik Nabire Barat OCAP Wakei akan menyiapkan program gerakan wajib tani sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut akan mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif. Menurutnya, program ini lahir setelah melihat besarnya potensi pertanian di wilayah Nabire Barat yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan daerah dan perbaikan gizi masyarakat. Osea menambahkan, saat ini di Distrik Nabire Barat telah memiliki 2 kelompok tani orang asli Papua, serta lebih dari 6 kelompok tani Nusantara yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan gerakan wajib tani. Kolaborasi seluruh kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, terutama menggerakkan masyarakat agar mau bertani.
7: Saya setelah melihat potensi wilayah di Distrik Nabire Barat, kami di pemerintah Distrik Nabire Barat ingin punya program khusus, yaitu dengan gerakan wajib tani. Dan program ini kami sudah menyiapkan supaya masyarakat di Distrik Nabire Barat wajib setiap keluarga wajib pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian kami melihat potensi wilayah di Barat sangat bagus dan sudah ini program pemerintah distrik kami sedang satu membantu gerakan wajib tani.
0: Melalui gerakan wajib tani, pemerintah Distrik Nabire Barat berharap masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, bintang Radio Indonesia RRI Nabire 2026 telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dengan melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Maraknya kasus kekerasan dan bullying anak jadi perhatian semua pihak. Orang tua diminta perkuat komunikasi bersama anak. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini. Nabire.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Senin ya, semoga segala sesuatunya lancar di hari ini. Semangat dalam beraktivitas ya pendengar. Dan masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi ini, tentunya dengan program-program yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik sesi pertama. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda ya, yang kami harap semoga dapat menambah semangat Anda dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik pendengar, tadi ada Fidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia. Kali ini Abdul The Coffee Theory, Lagi-lagi Kamu. Sadar.

0: Adek, ambilin remote itu dong, minta tolong kakak. Dek, tolong ambilkan data remote. Ini remote-nya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
0: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade,
0: maafkan aja ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
6: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
5: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
6: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
5: Udah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
6: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
7: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas di hari ini ya. Semoga segala aktivitas Anda, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Walaupun ini hari Senin ya, tetap harus semangat dalam menjalankan semua tugas-tugas ya. Dan pendengar, di opini publik kali ini saya akan buka kesempatan untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pendapat Anda, pandangan Anda, ataupun ada laporan-laporan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, atau kebijakan publik ya, atau apapun yang ada di sekitar Anda, dapat Anda sampaikan melalui 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan dari warta berita daerah pagi tadi telah disampaikan oleh reporter kami ya, mengenai Bintang Radio Indonesia RRI Nabire 2026 ini yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi dan akhirnya melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Dan kini tentunya diharapkan para pemenang ini tidak berhenti pada kemenangannya saja, tetapi harus mengembangkan kemampuan untuk membawa nama Papua Tengah ke tingkat nasional. Dan ada lagi informasi mengenai maraknya kasus kekerasan dan bullying anak yang terus menjadi perhatian semua pihak ya. Dan orang tua tentunya diminta untuk memperkuat komunikasi bersama anak. Dan mendengar, silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda mengenai berbagai hal yang ada di Nabire, khususnya yang terjadi saat ini, boleh Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-549419.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambu. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintai Indonesiamu.

lengkap dengan ACT dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai.

0: Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Parat 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas. Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Baihaqi Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: Kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedutaan besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
2: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
1: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
3: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedosov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir menyebut, proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
4: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, secara berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pakar Kebencanaan Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Pakar Kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
5: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
4: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
6: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
4: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Tony Arianto melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Ana Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Ruhullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Banyak anak di sini, nah kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
7: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan nanti kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Kustina Lucem mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Maksudnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya pernah nanti kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perdamaian dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial. Itu bersatu, bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadir Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
1: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, kita ada Spampol yang pendidikan bangsri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan. Lepas ke Spampol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting menurut saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat dan harus segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapa Anak Kerapnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Elma Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
15: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
14: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
15: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang dimana.
15: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Gustaw Bintai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
16: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
17: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
16: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
18: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
19: Kalau ada. Dan,
18: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
16: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara di pagi hari ini, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya. Untuk ibu-ibu atau emak-emak atau mama-mama yang sedang mempersiapkan keluarganya di pagi hari ini ya, menyiapkan sarapan ataupun apapun perlengkapan untuk anak-anak pergi sekolah atau suami pergi ke kantor atau pergi bekerja, semangat selalu untuk mama ya, semoga segala letih lelahnya dari tadi subuh ini dapat menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, nanti saya akan buka line telepon untuk opini publik sesi kedua. Tapi sebelumnya, satu lagu dari Citra, Everybody Knew, spesial untuk Anda.

0: of the kabayut.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
5: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
4: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
5: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
4: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
5: Iya nih Beb.
4: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
5: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
4: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pusat Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada jazz dari matamu. Dan lagu ini mengantarkan kita pukul 7.46 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami mengajak Anda untuk menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, kebijakan publik, atau apapun yang ada di sekitar Anda. Ya. Dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Dan pendengar, dalam warta berita daerah pagi juga tadi telah disampaikan oleh reporter kami mengenai beberapa hal, yaitu mengenai Bintang Radio Indonesia RRI Nabire ya, yang telah selesai diselenggarakan. Dan ini merupakan rangkaian dari RRI Fest 2026. Dan tentunya RRI atau Bintang Radio Indonesia ini telah melahirkan banyak talenta musik di Indonesia. Dan untuk di RRI Nabire sendiri, seluruh rangkaian kompetisi ini telah melahirkan 6 talenta terbaik putra dan putri. Dan para juri kini berharap tidak berhenti pada kemenangan saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan untuk membawa nama Papua Tengah ini ke tingkat nasional. Ada juga tadi mengenai maraknya kasus kekerasan dan bullying anak ya, yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua, dan orang tua diminta untuk memperkuat komunikasi bersama anak. Ya, biar ada keterbukaan antara anak dan orang tua, sehingga anak lebih mudah untuk menyampaikan segala keluh kesahnya kepada orang tua ya. Lalu juga mengenai kebutuhan kantor imigrasi ini di ibu kota Provinsi Papua Tengah, dan diharapkan tentunya dapat terwujud segera. Hal itu diharapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah agar pengawasan orang asing di Nabire ini dapat dilakukan secara lebih maksimal dengan adanya kantor imigrasi di ibu kota Provinsi Papua Tengah atau di Nabire. Dan pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kami sampaikan dalam warta berita daerah pagi hari ini. Dan sambil menunggu atensi dari Anda di opini publik, sesi kedua kali ini kami hadirkan lagu-lagu hiburan. Ada Mulan Jamila, Cinta Kau dan Dia, spesial untuk Anda.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Lolo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masyarakat.

0: Dengan sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik, dan Opini Publik akan kembali menemani Anda esok pagi ya di jam yang sama tentunya. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dalam musik dan informasi karena dialog Nabire menyapa untuk hari ini tidak dapat kami hadirkan ya. Dan selamat pagi tentunya untuk Anda semua, selamat beraktivitas. Semangat selalu untuk Anda dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Nabire pagi ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sedang berkendara ya, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa dipakai safety belt-nya. Untuk yang sedang beraktivitas, sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semangat selalu untuk Anda tentunya. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dilukan kompe banyak.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh udah nama tersica.
0: Ih, kalau di Makassar ini nih namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo udah nama intes cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larabuka, namanya kertas nih.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
7: Wah, indah banget tangkainya.
8: Apa nih? Kali minuman. Kok banyak sama bekas makan?

0: Sekarang tahu juga.
1: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
2: Ini lagi bersihin sampah. Ih, kalian berdua? Yang ngapain ya berdua di sini?
1: Oh, enggak. Itu. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah, suri lah balik-balik.
0: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games di Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu. Hingga Minggu 20 September 2026, dan medali perak pertama itu disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekball pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekball tunggal putra, soft tennis, serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih ini tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Pewushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor cangkuan. Erick juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa ya demi kejayaan kontingen merah putih. Tim beregu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Pemain tekball Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate Putri Leisha Al-Humaira Lubis ini menyumbang perunggu nomor komite kelas lebih 68 kg melengkapi kesuksesan Indonesia. Dukungan penuh pemerintah diharapkan mampu memicu motivasi tinggi para atlet untuk menambah pundi-pundi medali juara. Ya, kita berharap semoga Indonesia dapat kembali sukses ya di ranah olahraga tentunya, khususnya di Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Pasti masih banyak ya nomor-nomor olahraga atau nomor-nomor lomba lainnya yang akan diikuti oleh Indonesia. Nanti kami akan selalu update informasinya untuk Anda pendengar. Dan kami lanjutkan dengan lagu-lagu hiburan. Kali ini ada Komang, Sebab Kau Terlalu Indah, spesial untuk Anda.

0: Aduh, siapa banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
4: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ran Dekat di Hati, lagu yang mengantarkan kita ke pukul 8.27 waktu Indonesia Timur. Masih di musik dan informasi pendengar, kali ini saya mau share satu informasi mengenai pemerintah yang kerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil tangani karhutla. Pemerintah ya mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengerahan kekuatan dari udara hingga darat ini dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet ya pada Minggu 20 September 2026 menyebut 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Pesawat tersebut terdiri atas 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan 9 pesawat ini milik TNI. Selain operasi udara, puluhan ribu personel gabungan juga diterjunkan ke sejumlah wilayah yang terdampak karhutla. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, relawan hingga masyarakat. Rinciannya sebanyak 14.759 personil dikerahkan di Kalimantan Barat, 14.382 personil di Riau dan Kepulauan Riau, 11.026 personil di Sumatera Selatan, 5.984 personil di Jambi, 4.686 personil di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personil di Kalimantan Selatan. Teddy juga mengatakan luas wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Namun pendengar, pemerintah memastikan upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Di sisi lain, data Sipongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP dan NOAA 20 ini menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas. Hingga Sabtu 19 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat terdeteksi 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Dan jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat itu sebanyak 546 titik pada hari Jumat. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kamu mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Ian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.